0: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Kamis 30 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Demangan, saat ini arus kendaraan yang mengarah ke selatan di ruas Jalan Avandi terpantau mulai meningkat namun masih cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Adi Sucipto yang mengarah ke barat Sobat Fox maupun kendaraan yang berada di ruas Jalan Munggur saat ini terpantau mulai padat dengan antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Godomanan. Pantauan lalu lintas dari ruas Jalan Bijan Katamso atau kendaraan yang mengarah ke utara saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang saat menuju traffic light. Sedangkan arus lalu lintas di ruas Jalan Sultan Agung maupun di Jalan Parabari Seropati saat ini terdapat kenaikan volume kendaraan namun masih cukup kondusif. Selanjutnya kita beralih ke Riru Timur, tepatnya di Simpang 4 Ketandan, Sobat Fox. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan terpantau di ruas Jalan Wonosari yang menuju ke arah kota atau dari arah timur. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Utama Ring Road di kedua arahnya saat ini terpantau cukup padat dengan jenis kendaraan yang beragam. Sementara itu arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Wonosari yang berasal dari arah Jalan Gedong Kuning saat ini terpantau ramai lancar. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Sanga sing ada lawan. Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Radio Jogja Your Soul Your Hits. Ini udah mendekati pergantian bulan Sobat Fox, tanggal 1 Agustus banyak banget yang bakal berubah. Apakah perubahan ini akan mempengaruhi fisik kamu ataukah perubahan ini mempengaruhi psikologis kamu Sobat Fox? Kita enggak tahu, tapi yang jelas kita berdoa semoga semuanya bakal baik-baik saja Sobat Fox. Tanggal 1 Agustus banyak banget kebijakan-kebijakan yang membuat kita ini ngerasa bahwasannya sebagai masyarakat Indonesia kita harus tetap harus waspada, kemudian iling Sobat Fox, mawas diri. Jangan sampai boros. Tapi yang jelas ya, tanggal 1 Agustus yang paling banyak disoroti yaitu adalah kenaikan tentang mekanisme baru pemungutan pajak penghasilan atau disingkat PPH bagi penjual di marketplace atau biasa dikenal dengan e-commerce atau toko online Sobat Fox. Nah, dalam skema ini seperti yang Ivan baca di ikpi.or.id atau dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, ini platform perdagangan elektronik bertindak sebagai pemungut pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital. Nah, pemerintah ini mewajibkan marketplace untuk memungut PPH dari penjual online per 1 Agustus mendatang, dan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Ini ya yang jadi dasarnya ya, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Sobat Fox. Ya. Kalau kita masyarakat warga negaranya yang di mana kita selalu membayar pajak, sementara para pejabatnya pajaknya dibayarin sama negara. Nice. Tapi sebelumnya aku punya pantun buat kamu Sobat Fox ya, terkait dengan pajak ini. Burung jalak buah salak. Kok jelek ya? Ulangi ya. Burung jalak buah salak. Di mana bumi dipijak, di situ kita dipajak Sobat Fox. Ngomongin soal pajak, kalau misalkan ngomongin pajak kayaknya berat banget Sobat Fox, tapi aku pengen meng-highlight soal e-commerce atau dari sisi marketplace-nya. Aku pengen tanya ke kamu di pagi hari ini terkait dengan kenaikan PPH marketplace tanggal 1 Agustus mendatang. Aku pengen tahu dari akumulasi selama kamu download marketplace di handphone kamu, barang jenis apa yang selama ini sering kamu check out di toko online atau marketplace atau e-commerce Sobat Fox. Sekali lagi, barang jenis apa yang selama ini sering kamu check out di toko online atau di marketplace atau di e-commerce. Kamu boleh share dan ceritain juga kenapa kamu sering check out barang tersebut Sobat Fox. Aku tunggu di 0887 1881053.

makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, Breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram @SlemanCityHall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your head. Sebagai masyarakat yang bijak, kita harus tetap taat pajak Sobat Fox. Karena beberapa hari kemarin ini terjadi satu kegiatan dari dinas terkait, di mana motor-motor yang telat bayar pajak itu mendapatkan stiker spesial atau gantungan spesial Sobat Fox. Apakah kamu mengalaminya? Tapi yang jelas semoga aja, walaupun memang kita kedebak-kedebuk, kemudian perekonomian di dompet kamu sedang teriak-teriak, tapi semoga pajak-pajak yang ada jadi tanggungan kita bisa terbayar satu-satu. Termasuk siap-siap aja tanggal 1 Agustus ada pajak PPH untuk pelaku e-commerce Sobat Fox. Terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Intinya pagi hari ini aku gak ngajakin kamu ngomongin pajak, lebih yang santai-santai aja Sobat Fox. Daripada hari Kamis kamu agak cenut-cenut kepalanya ya, harus baluran sanga-sanga, kita santai-santai sampai nanti jam 9 ya. Aku pengen tahu nih, barang jenis apa yang selama ini sering kamu check out di toko online, di marketplace atau di e-commerce Sobat Fox ya. Terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku mau menyapa dulu buat Kak Amalia, kemudian terima kasih juga buat Dea di Bantul. Terima kasih requestannya, nanti aku cek dulu ya bisa diputarkan atau tidak. Oke. Terus pagi hari ini kalau versinya Kak Nara yang ada di timuran yang sedang sarapan katanya. Jujur ya, aku tuh gak punya aplikasi online shop apapun Van. Kalau pengen beli sesuatu, minta tolong sama adik atau teman, bahkan atasan di kantor. Wah, bagian atasan ini sih. Kalau aku jadi atasannya Kak Nara, aku bakal langsung check outin bawahan. Barang yang dibeli biasanya itu buku bertema dengan sejarah, kayak Perang Jawa. Wow, berat ya. Kemudian Kerajaan Mataram Islam yang berbau kolonialisme Belanda. Waduh, ini apakah mempelajari untuk 2026 ini? Enggak ya. Kemarin aku juga sama salah satu timnya Fox Radio Jogja, ada produsernya Fox Radio Jogja sama Gaby Sobat Fox, itu juga ngobrolin soal buku, pengen check out buku, dan sekarang tuh harga buku lumayan mahal Sobat Fox. Literally aku bilang bukan terjangkau lagi ya, tapi emang cukup menguras kantong karena memang harganya tidak masuk akal lagi. Semoga aja ada kebijakan-kebijakan lain ya, tidak hanya pajak terus yang diurusi, tapi juga soal distribusi buku ini sampai ke pelosok-pelosok tanah air, kemudian di titik terluar Indonesia, di 3T, biar semuanya juga bisa melek dan juga bisa sadar akan pentingnya pendidikan Sobat Fox gitu. Tapi apakah mungkin? Terus kalau versinya Mas Rizky Dwi di pagi hari ini adalah paling sering biasanya yang di check out adalah bahan-bahan untuk bikin market, karena kerjaanku kan bikin market atau diorama ya Van ya. Nah selain itu paling banyak ya perabot-perabot dapur, kadang juga kaos. Nah perabot dapur nih biasanya kalau ibunya Ivan sering banget nitip, kayak kalau tadi Kak Nara bilangnya adalah nitip atasan, nitip temen, itu biasa berkaitan dengan buku. Kalau ibu saya emang berkaitan dengan perabot dapur, katanya kalau beli online itu lebih murah walaupun banyak ketipunya. Terus selamat pagi buat yang lagi di Nanggulan. Emang tinggalnya di Nanggulan sih, ada Mas Rio selamat pagi, yang katanya apa-apa nih dipajakin katanya. Pajak naik, korupsi makin banyak, jalan terus. Nah itu dia deh. Aku sering beli camilan kucing di online, itu sama beli parfum-parfum Van. Oh iya, camilan kucing. Kalau camilan kucing masih masuk akal ya. Kemarin aku mencoba untuk check out makanan kucing Sobat Fox. Ini kalau di online karena memang lebih mahal ya. Jadi kalau emang benar-benar kepepet, kalau makanan kucing ya, karena makanan sama cemilan kucing atau snack kucing kan beda. Kalau snack biasanya yang kotak-kotak yang agak fancy itu, sama yang bentuknya adalah yang makanan banyak itu Sobat Fox. Nah kalau yang makanan kucing keras itu, aku berpikirnya dan merasanya itu lebih mahal ketika kita beli online dibanding kita beli di tokonya langsung gitu. Tapi gak tahu versi kamu seperti apa. Yang belum cerita di pagi hari ini, mungkin buat kamu yang barusan buka mata di jam 7 lewat 41 menit ini, aku lagi ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox terkait dengan kenaikan PPH Marketplace tanggal 1 Agustus mendatang. Boleh dong kalau misalkan kamu punya satu tanggapan tersendiri dengan kebijakan tersebut. Tapi yang jelas aku pengen tahu nih, barang jenis apa yang selama ini sering kamu check out di toko online, di e-commerce ataupun di marketplace Sobat Fox. Sambil kamu pilih lagu favorit kamu, aku tunggu di 0887 188 1053.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Kalau kita cek di e-commerce atau scrolling di sosial media itu kebanyakan adalah malam hari. Itu menjelang-menjelang kita tidur, bukannya kita menenangkan diri tapi malah bikin rungsing diri sendiri dengan ngecek yang namanya e-commerce, masukin keranjang atau bahkan secara impulsif kita beli sesuatu hal-hal yang receh. Mending daripada kamu beli-beli hal-hal yang receh Sobat Vox, mending kita glow up sama-sama menggunakan Sanga-Sanga Face Mask Sobat Vox. Ini adalah masker di mana bisa membuat wajah kita lebih halus, terhindar dari kusam dan bisa mengecilkan pori-pori Sobat Vox. Ini sangat-sangat face mask atau masker wajah yang punya jagoan banget buat deep cleansing Sobat Vox, dengan kandungan white clay, ada matcha, ada plus ekstrak timur dan juga lemon yang ampuh banget untuk ngebersihin kotoran sampai dengan ke pori terdalam dan juga mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit kita semakin terasa lebih kencang dan juga segar Sobat Vox. Gak usah takut kulit jadi kering atau ketarik habis pakai masker karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil dan juga ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan juga bikin struktur kulit kita semakin halus. Nah, kalau misalkan kamu pengen mendapatkan promo spesialnya, kamu bisa check out di Sanga-Sanga Vox Jogja via TikTok Sobat Vox. Kamu check out aja produk-produk yang ada di sana barengan sama Desi dan juga Jojo yang bisa ngebantu kebutuhan kamu. Dan Sanga-Sanga face mask ini sekarang juga bisa kamu dapatkan di Vox Radio Jogja secara offline atau tersedia juga di marketplace seperti Sanga-Sanga Vox Jogja tadi di TikTok Sobat Vox dan juga di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari babi Babang Pranoto yang selama ini udah kamu kenal Sobat Vox. So, yang belum punya, belum pernah coba produk Sanga-Sanga, boleh banget langsung aja mampir ke TikToknya Sanga-Sanga Vox Jogja. Okay? Yang jelas pagi hari ini aku masih ngajakin kamu juga soal check out men-check out Sobat Vox terkait dengan adanya kebijakan kenaikan PPH yang otomatis ada kemungkinan produk-produk yang akan kita check out di e-commerce, di marketplace, di toko online itu akan semakin bertambah. Bukan tambah jumlahnya, tapi tambah nominalnya alias akan lebih mahal Sobat Vox. Aku pengen tanya ke kamu, jenis barang apa yang selama ini sering kamu check out di e-commerce atau di toko online. Aku tunggu ya, sambil kamu pilih lagu favorit kamu di 0887 188 1053.

0: Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini berstatus suspend atau dihentikan operasionalnya, dan jumlah tersebut merupakan bagian dari total 833 SPPG di Indonesia yang saat ini mulai ditutup Badan Gizi Nasional. Ketua Satgas MBG DIY sekaligus Sekda DIY, Nimade Dwi Panti Indrayanti, mengatakan pemenuhan persyaratan operasional menjadi hal penting yang harus dipastikan sebelum SPPG menjalankan pelayanan. Pasca penutupan, Pemda terus melakukan koordinasi dengan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau sebelumnya koordinasi tersebut dilakukan secara rutin setiap pekan, kini dilakukan sekitar 1 bulan sekali. Terkait adanya kejadian dugaan keracunan makanan di salah satu SPPG di daerah Kulon Progo yang menyebabkan ratusan siswa dan ibu hamil diare, Made menyebut kewenangan penghentian sementara operasional berada di BGN. Sementara Pemda hanya berperan dalam melakukan pengawasan serta meminta pertanggungjawaban dan laporan atas kejadian yang terjadi. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi yang melanda Kumamoto di barat daya Jepang telah meningkat menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi pada tanggal 29 Juli 2026. Menurut stasiun televisi pemerintah NHK, setidaknya sebanyak 33 orang terluka dan 7 orang masih dinyatakan hilang akibat gempa tersebut. Gempa berkekuatan 7,1 skala Richter tersebut telah menyebabkan kerusakan yang meluas, termasuk kebakaran rumah, runtuhnya jembatan, runtuhnya bangunan, dan juga hancurnya menara baja. Gempa tersebut juga menyebabkan sekitar 48.000 rumah tangga tanpa aliran listrik. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.

0: Kamu serius? Saya baru tahu sebun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih ngajakin kamu buat cerita Sobat Fox, barang jenis apa yang selama ini sering kamu check out di toko online, baik di marketplace ataupun e-commerce Sobat Fox. Terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Kak Siska yang katanya, tentu saja dengan jawaban yang lantang dan tegas aku akan menjawab, barang yang sering banget aku check out adalah cemilan. Biasanya check out-nya keripik seblak, kemudian keripik-keripikan gitu, pokoknya fun segala hal cemilan. Soalnya kalau belanja online gak tahu kenapa terasa lebih murah. emang bener ya. Soalnya aku tuh jarang banget nge-check out dan juga membandingkan cemilan yang di online dan juga di offline, karena emang variannya cukup beda ya. Kalau di online kita kan bisa tuh dari berbagai daerah kita check out tuh, mulai dari Garut tuh biasanya banyak banget tuh cemilan-cemilan, pokoknya berbau aci-aci banyak. Terima kasih ya Kak Siska ya, requestan kamu sudah Ivan putarkan tadi. Semoga seneng lagunya diputar. Ada Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, oke. Okay? Kemudian terima kasih buat Mas Edo di Pogung yang ini memberikan perspektif yang lain Sobat Fox. Ini ikutan

Burung boleh-boleh. Aku tuh termasuk pengguna jasa marketplace ketika masih pelihara burung endemik pada waktu itu, Van. Jadi belanjanya ya seputar burung lewat marketplace. Biasanya aku check outnya itu dari Surabaya, Solo, Jakarta, Semarang, kemudian ambil burungnya tuh di stasiun atau COD lewat bus AKAP. Janjian dulu berhentinya di mana, misalkan di Ring Road atau di tempat-tempat yang lain. Nah, sekarang sudah tidak pelihara burung lagi karena sudah pada meninggal atau mati. Nah, ini kemarin di era-era burung itu kalau gak salah inget ya, aku termasuk orang yang kemakan tren juga Sobat Fox, tapi seneng sih sebenarnya. Pelihara burung itu menyenangkan sekali. Itu yang aku lakukan setelah COVID. Jadi sampai beberapa jenis burung Ivan pelihara, Ivan beli, tapi pilihnya yang memang niatnya beli yang bibit unggul gitu, tapi kebanyakan beli yang kenari, dapatnya tidak bisa berbunyi. Udah mahal, nggak berbunyi lagi. Tapi ya udahlah ya, sekarang masih cukup banyak di rumah, cuman sayangnya sangkarnya udah banyak dicuri orang. Nggak tahu kenapa orang tuh pada doyan dia ngambil barang bukan haknya ya. Kemudian terima kasih banyak yang udah gabung juga, ada Mas Andi yang katanya sering check outnya komponen elektronik dan juga aksesoris komputer untuk kerjaan rakitan. Kenaikan PPh per 1 Agustus ini lumayan bikin mikir loh, Van, soalnya margin keuntungan jadi makin tipis kan. Sepertinya emang sudah mulai survei kembali ke toko fisik yang lokal-lokal lagi. Itu sekaligus menggiatkan UMKM yang ada di sekitar. Nah, aku acungin jempol buat kamu, Mas Andi. Terus ada Mas Dimas yang ada di pagi hari ini. Jujur, barang yang paling sering aku beli itu buku-buku impor dan alat tulis kantor. Khawatirnya PPh baru ini bikin harga buku makin mahal. Udah mahal, makin mahal. Padahal akses literasi berkualitas harusnya tetap bisa terjangkau untuk semua kalangan. Nah, itu tadi yang Ivan sampaikan. Aku juga setuju sama kamu, Mas Dimas. Ternyata kita sepemikiran. Semoga emang doa kita terkabul ya. Semoga aja harga buku itu terjangkau, tapi tanpa mengurangi income penulisnya ya. Harganya terjangkau. Mungkin ada subsidi-subsidi dari pemerintah yang dialokasikan ke yang lain, itu dialihkan aja ke buku-buku yang banyak banget di luaran sana. Dari yang buku-buku yang cukup receh, sampai yang buku-buku berkualitas, maksudnya bertemakan berat gitu. Terima kasih ya Mas Dimas ya. Kemudian ada Kak Faisal yang katanya, aku lagi seneng ngoprek sepeda, jadi seringnya belakangan cukup belinya cukup suku cadang sepeda dan perlengkapan olahraga yang outdoor. Buat aku yang penting harganya jelas aja sih. Sering banding-bandingin juga, tapi akhirnya seringnya check outnya di toko Eren. Wah, untung tidak tersebut merek. Terima kasih ya Kak Faisal ya, semoga pagi hari menyenangkan. Yang katanya pengen diputri lagu dari Lomba Sihir yang Sofa. Siap, nanti aku putarkan buat kamu. Untuk yang mau nambahin lagi boleh banget Sobat Fox, kita masih akan barengan sampai nanti jam 9 ngomongin soal e-commerce yang tanggal 1 Agustus mendatang ada PPh yang memang bakal diterapkan Sobat Fox. Udah fix nih 2 hari lagi. Biasanya beberapa barang juga akan mengalami kenaikan Sobat Fox. Aku pengen tahu jenis barang apa yang selama ini sering kamu check out di toko online, di marketplace ataupun di e-commerce. Aku tunggu WhatsApp kamu ya di 0887 188 1053.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kalau kata Bernardia adalah kalau laut yang tenang patut dicurigai. Buat kamu yang punya toddler, toddler kamu diam, ya hati-hati Sobat Fox. Biasanya punya proyek yang disembunyikan. Bisa jadi telur kamu habis. Bisa jadi tembok yang tadinya bersih sekarang penuh warna. Aku masih ngajakin kamu untuk cerita. Dan terima kasih banyak buat yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku bacakan dari Kak Alena. Ini ngomongin barang yang sering dicek di e-commerce atau di toko online Sobat Fox ya. Katanya kalau versinya Kak Alena adalah paling sering beli produk perawatan kulit dan juga make up, tapi belinya yang lokal aja, yang murah-murah katanya. Banyak di e-commerce karena variannya juga jauh lebih lengkap dibanding toko yang ada dekat rumah. Nah kalau pajaknya naik, ini bakal lebih selektif lagi. Mungkin belinya pas ada diskon besar-besaran kali ya. Bisa jadi. Itu emang salah satu hal yang naruliah harus kita terapkan gak sih Sobat Fox ya. In this economy, kayaknya kalau kita ngikutin yang namanya keinginan tanpa mempedulikan kebutuhan, sepertinya jauh akan lebih susah. Jadi kita harus lebih bijak Sobat Fox. Kalau ngomongin promo, ada promo juga dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Buat kamu apalagi yang sering banget punya masalah kulit, promo ini bisa kamu dapatkan sekarang. Promo paket merdeka dari Sanga-Sanga. Kamu bisa mendapatkan promo potongan harga Rp45.000 untuk produk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Dan kalau misalkan kamu mau lebih hemat lagi, kamu bisa langsung ambil paket bundling. Karena cukup dengan Rp145.000 aja, kamu udah dapat paket lengkap Sobat Fox. Isinya ada natural face cream, face mask dan juga facial wash Sobat Fox. Dan gak cuma itu aja, buat kamu yang beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang kemasan 100 ml,

0: Bisa mampir di Jalan Padika Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sekaligus kalau misalkan kamu lagi slow butuh teman ngobrol, bisa banget mampir ke Fox Radio Jogja. Tapi buat kamu yang selama ini agak mageran ya, tenang, sekarang sudah ada TikTok Live yang tentunya bakal lebih hemat dan promonya makin banyak sobat Fox. Nanti ada Desi dan juga Jojo yang live di akunnya TikTok sangat-sangat Fox Jogja. Sekaligus silahkan kamu follow sobat Fox biar kamu dapat updatean terbaru dari produk-produknya sangat-sangat yang promo di Fox Radio Jogja, oke? Okay? Ingat TikToknya sangat-sangat Fox Jogja. Sekali lagi deh di @Fox sangat-sangat Fox Jogja.
1: Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Sudah hampir jam 9 waktunya Fanners pamitan dari Breakfast Club edisi hari ini. Sebab Fanners ketemu lagi besok di jam yang sama. Maaf banget Mas Doni, lagu requestnya belum bisa Ivan putarkan karena Ivan harus pulang. Apakah bisa? Tidak, ya tidak bisa. Next time ya aku putarkan besok, mungkin requestnya lebih awal Mas Doni. Kemudian abis ini kamu akan ditemani sama Echen Nembu di program Zona Mesin Waktu Sobat Fox dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Waktunya Farah-Fari pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Selamat pagi Sobat Fox, selamat pagi Mbak Rahma.
1: Muncul dia kan di on air ini. Apa yang kau lakukan di sini? Oke. Katanya biasa. Mungkin aku juga kalau nanya sama Sobat Fox, Sobat Fox, apa yang Sobat Fox lakukan di pagi hari ini? Mungkin Sobat Fox juga di situ menjawab, biasalah Mbak Ica, apalagi sih. Kalau bukan kerja, apa jam segini biasanya nganterin anak sekolah ya, nungguin mungkin ada bunda-bunda, mama-mama yang nungguin anaknya sekolah. Terus ada juga mungkin yang tidak memilih sekolah, tidak memilih untuk menunggu anaknya karena udah pada gede, ya kan? Jadi di rumah aja masak, atau mungkin ada yang merajut. Biasanya kalau Mbak Dina nih jam segini mungkin dia lagi merajut ya. Mungkin ada juga yang masih merajut mimpi alias masih bobo. Gak apa-apa banget Sobat Fox, nikmatilah hidupmu senikmat-nikmatnya. Pokoknya jalanin aja apa yang harus dijalani setiap harinya. Sama seperti Ica Nembo, menjalani setiap hari, setiap pagi jam 9 sampai dengan jam 12 dengan cara siaran Sobat Fox di Zona Mesin Waktu selama 3 jam. Temenin Sobat Fox dengan lagu-lagu tahun 60-an sampai tahun 2004 aja. Lagu pertama tadi ada lagunya Scorpion with Still Loving You. Sekarang aku mau puterin lagunya The Beatles, Sobat Fox, I'll Be Back. Tapi sebelumnya ada informasi kecil tapi penting. Ini adalah informasi tentang Sanga-Sanga Ultimate.
2: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

Jay Your Soul, Your Hits. That was Club Project dengan Tentang Kita. Sebelumnya tadi ada lagunya Watershed yang Indigo Girl. Itu spesial untuk Mbak Wiwit yang sudah request lagu ini. Lagu itu. Kalau lagu ini barusan di request sama Mas Reza. Halo Mas Reza, selamat pagi. Katanya sehat selalu dan tetap semangat untuk Kak Ica dan para pendengar Fox Radio Jogja. Terima kasih. Sudah Ica Nembo putarkan dua lagu request. Kemudian aku juga mau memutarkan lagunya R.E.M. judulnya Shiny Happy People. Ini spesial untuk Mas Yoga yang ada di Solo. Thank you so much Mas Yoga meskipun nun jauh di Solo sana tapi mendengarkan Fox Radio Jogja. Jadi terima kasih banyak ya buat Sobat Fox yang mau dengerin Fox Radio Jogja. Bukan dari kota Jogja, Sobat Fox bisa pakai Fox Radio Application. Bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Dan bisa juga request dari sana Sobat Fox, oke? Okay? Terus kalau misalnya nanti Ica Nembo ada naon ngaranna teh TikTok, karena mungkin Ica Nembo bakalan live di TikTok karena biasanya juga kadang-kadang gitu ya Sobat Fox kalau ngecek TikTok Fox Jogja 1053 kadang penyiarnya tuh lagi pada bukan cuma on air aja tapi on face juga. Jadi Sobat Fox bisa melihat aksi-aksi penyiar yang ada di studionya Fox Radio Jogja. Tapi kalau misalnya nanti enggak ya Sobat Fox, langsung aja chat aja ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887188103. Habis ini ada lagunya R.E.M. Shiny Happy People. Dan nanti Canebo bakalan kasih tahu informasi promo Merdeka dari Sanga-Sanga untuk Sobat Fox yang belum tahu kalau di bulan ini sampai nanti selama persediaan masih ada, itu ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Promonya kayak apa Sobat Fox? Ya udah, nanti disimak aja ya. Nanti bakalan Ica Nembo kasih tahu. Yang pasti Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Simply Red, Sobat Fox, if you don't know me by now. Tadi sebelumnya ada lagunya Krisye, Kala Cinta Menggoda, sudah di request sama Mas Randy. Kemudian sebelumnya lagi ada Mr. Big, Not One Night. Itu juga di request sama Mas Hadi yang ada di Banyuwangi. Katanya kalau oke deh monggo dipun lanjut. Dan matur suwun katanya gitu. Pagi Mbak Ichan, oke. Lalu ada juga Mbak Rita Arka. Hai Mbak Rita, udah lama banget kamu tidak muncul. Oh my god, kamu kemana aja? Katanya selamat pagi Mbakku. Openingnya tadi sungguh cetar sekali. Masa sih? Emang iya, aku lupa lagi. Request Billy Joel, Piano Man. Bisakah? Bisa dong. Salamnya buat semua Sobat Fox aja. Makasih Mbakku, sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Mbak Rita Arka. Sehat selalu untuk Mbak Rina Fania. Kemudian sehat selalu juga tentu saja buat Sobat Fox yang lagi mendengarkan Fox Radio Jogja, especially lagi dengerin Zona Mesin Waktu. Oke. Terus aku juga mau menyapa ada Mas Yoke. Aku coba cari lagunya di playlist ya. Mudah-mudahan ada di playlist. Kemudian ada juga Kak Nina, Trio Libels yang Cinta Pertama. Siap. Nanti bakalan diputerin sama Ica Nembo, oke? Buat Sobat Fox pokoknya yang mau request lagu silahkan. Boleh banget request di 0887-188-1053. Dan untuk yang saat ini mendengarkan Fox Radio Jogja dari jauh, mungkin bukan dari kota Jogja, mendengarkan via streaming, silahkan Sobat Fox bisa banget, boleh banget juga ikutan yang namanya promo merdeka dari Sanga-Sanga. Seperti apa sih promo merdeka? Jadi promo merdeka dari Sanga-Sanga ini udah mulai dari tanggal 27 Juli kemarin, which is hari Senin ya. Dan ini ada potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Jadi untuk pencuci muka Sanga-Sanga, face creamnya Sanga-Sanga, kemudian face masknya Sanga-Sanga atau masker wajah, ada potongan harga harga Rp45.000. Tapi lebih murah lagi kalau Sobat Fox ambil paket bundling di Rp145.000 udah mendapatkan ketiga-tiganya. Enggak cuma itu, khusus buat Sobat Fox yang membeli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream ya. Ini berlaku selama persediaan masih ada. Jadi Sobat Fox buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok di Sanga-Sanga Fox Jogja.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona Mesin Waktu.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Stole Your Hits, lagunya Sheryl Crow, Sobat Fox. Jadi lagu pertamanya Icha Nembo di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu with My Favorite Mistake. Lagu ini adalah single pertama dari album studio ketiganya Sheryl Crow, The Global Sessions, di tahun 1998 ya. 1998 ya kan, melalui A&M Records. Dan Crow menulis lagu ini tentang hubungan dengan seorang pria yang terbukti tidak setia, Sobat Fox. Dan single ini mencapai peringkat ke-20 di US Billboard Hot 100, menjadi single top 20 kelimanya Crow di Amerika Serikat, sementara mencapai peringkat kedua di Kanada dan memberikan Crow hit top 5 ketujuhnya di sana. Sedangkan di Inggris, lagu ini mencapai peringkat ke-9 menjadi single top 10 terakhirnya di Inggris, Sobat Fox. Banyak spekulasi pada saat itu bahwa lagu ini adalah tentang Eric Clapton, mantan pacarnya Sheryl Crow. Tapi Sheryl Crow membantah semua itu ketika dia diwawancara sama Billboard pada saat perilisan album The Globe Session. Itu dia bilang, katanya ada banyak spekulasi tentang ini dan itu, tentang siapa orang ini, namun sebetulnya bukan dia. Jadi dibantah, Sobat Fox. Bahkan Sheryl Crow mengatakan bahwa Eric Clapton is my best friend. Dan sebagai penguat pernyataannya, Eric Clapton diundang oleh Sheryl Crow dalam penampilannya di Central Park pada tahun 1999, yang kemudian dirilis sebagai album live Sheryl Crow and Friends Live from Central Park. Begitu kira-kira ada cerita sedikit tentang lagu ini ya. Lagu yang direkam sama Mas Yoke, dan Icha Nembo sudah putarkan lagunya. Habis ini bakalan ada lagunya Big Mountain Baby I Love Your Way.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh, agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada lagunya Trio Libels, Cinta Pertama. Ini spesial untuk Kak Nina yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin barusan. Buat Sobat Fox yang mau request, silakan request. Icanembo masih temenin Sobat Fox sampai dengan jam 12 siang ya. Kalau tadi Sobat Fox sudah mendengarkan tentang promo Merdeka, ini adalah promo untuk skincare-nya Sanga-Sanga, which is kalau kita skincare-an itu kita mulai dengan facial wash ya Sobat Fox ya. Kenapa sih facial wash-nya Sanga-Sanga ini sangat spesial? Well, karena facial wash-nya Sanga-Sanga ini diformulasikan dengan super lembut Sobat Fox. Kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja, gak akan bikin kulit jadi kering. Soalnya ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah segar. Belum lagi aroma lavender oilnya yang bikin momen cuci muka jadi super relax. Jadi rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan Sanga-Sanga Facial Wash. Dan buruan cari produknya sekarang juga di marketplace Sanga-Sanga, di Fox Radio Jogja, Sangasian, Mitra Resmi, Apoteka 24, Kimia Farma, dan Century. Dan Sobat Fox, kalau pengen beli promo paket Merdeka, paket bundlingnya Sanga-Sanga Skincare, bisa langsung masuk ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja sekarang juga, lagi live bareng sama Jojo. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Mata masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Zona, mesin waktu.

Sedih banget kalau dengerin lagu ini ya Sobat Fox ya. Aku turut prihatin untuk Joni. untuk Jimmy deng. Karena Joni akhirnya menikahi sahabatnya Jimmy. Sedangkan Jimmy jadinya melongo ya kan. Padahal awalnya dia yang nolak gitu. Lagu ini sebenarnya sedih-sedih lucu ya Sobat Fox ya. Dan banyak terjadi di percintaan-percintaan masa remaja. Yuhu. Lagu Don't Cry Joni itu dinyanyikan oleh Conway Twitty, Sobat Fox. Dan ini tuh tadi ada requestan dari... Siapa tadi yang udah request lagu ini ya? Tidak ada namanya. Tapi Chanebo mau bilang terima kasih sudah request lagu ini. Pokoknya buat siapapun Sobat Fox yang... request lagu ini yang belakangnya angkanya ada di 078. terima kasih banyak pokoknya buat Sobat Fox yang sudah request lagu ini tadi. Sehat selalu dan lancar rezekinya buat Sobat Fox juga yang saat ini lagi bekerja, lagi jadi pejuang nafkah. Kita dilancarkan semua rezekinya biar bisa dapurnya ngebul terus. Okay? Buat yang saat ini lagi masak, selamat masak ya. Semoga masakannya nanti dimakan dengan lahap sama seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak ketika mereka pulang sekolah. Lega ngelihat udah ada makanan di atas meja, itu pasti rasanya lebih happy lagi, ya gak sih? Jadi buat Sobat Fox saat ini lagi masak, selamat masak. Untuk yang lagi bekerja, selamat bekerja. Jangan lupa baluran pakai sanga-sanga ketika merasa kayaknya badannya agak kurang enak sedikit gitu ya. Atau bisa juga pakai body lotion dari Sanga Cangkang juga boleh banget ya Sobat Fox. Ya, ada body lotion yang ini tuh kandungannya juga sangat luar biasa sekali. Body lotionnya sanga-sanga ada dua varian, ada lavender dan juga lemongrass. Yang di dalamnya itu ada tamanu oil, avocado oil, olive oil, shea butter dan juga bahan alami yang lainnya. Pastinya aromanya seger dan bikin nyaman bukan cuma Sobat Fox aja, tapi juga orang-orang di sekitarnya Sobat Fox, dan bikin kulit jadi lebih lembab dari biasanya Sobat Fox. Langsung saja cari di Sanga Sian, bisa dicari juga di Fox Radio Jogja tentunya. Kemudian bisa dibeli juga di TikToknya @sangasangafoxjogja. Lalu bisa juga Sobat Fox ke mitra resminya Sanga Sanga, K24 Kimia Farma dan juga Century. Sanga Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ih, gak berasa ya. Tiba-tiba udah 2 jam aja Ichan Embo temennya, berarti tinggal 1 jam lagi di Zona Mesin Waktu. Tapi masih barengan sama Ichan Embo di Zona Mesin Waktu kok, Sobat Fox ya. Anyways, tadi kan Ichan Embo sudah kasih informasi tentang sanga-sanga facial wash ya kan. Nah, ini ada juga sanga-sanga natural cream yang Sobat Fox bisa pakai setelah Sobat Fox mencuci mukanya Sobat Fox pakai sanga-sanga face wash ya. Sanga-sanga natural face cream ini punya kandungan alami yang super lengkap Sobat Fox. Ada avocado oil, ada juga shea butter, ada juga aloe vera atau lidah buaya yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit seharian Sobat Fox. Gak cuma itu, ada juga kandungan tamanu oil, vitamin E, kemudian ada ekstrak lemon, ekstrak pepaya yang kaya akan antioksidan. Dan kombinasi ini mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi tunggu apa lagi? Kalau Sobat Fox mau dapetin kulit yang sehat, kenyal, awet muda dengan sanga-sanga natural face cream, ayo langsung aja sekarang cari produknya di Fox Radio Jogja, di Sangasian, di Marketplace Sangasanga, kemudian di Mitra Resmi, Apoteka 24, Kimia Farma, dan Century. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

0: khusus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona Mesin Waktu.

Fox dengan Semua Tak Sama. Itu lagu di jam 11 lebih 24 menit. Ica Nembo mau menyapa. Ada Mas Rizky Dwi tadi pas lagunya Still Heart datang, dia Lode gitu. Kenapa enggak Lode? Wah, Lode enak kayaknya buat makan siang ya. Jangan lupa makan siang ya Sobat Fox ya. Jangan lupa diisi perutnya biar enggak kembung, biar enggak masuk angin. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi ya dibalurin aja pakai sanga-sanga. Oke. Okay? Jangan lupa beli sanga-sanga di mitra resmi, bisa juga di Fox Radio Jogja. Bisa juga di Sangasian dan bisa juga Sobat Fox membeli produk-produk dari Sanga-Sanga di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja yang saat ini lagi live bareng sama Jojo. Nah kalau tadi ada Sanga-Sanga Facial Natural Cream, nah ini ada Sanga-Sanga Face Mask atau masker wajah Sanga-Sanga yang Sobat Fox bisa pakai di 2-3 kali dalam 1 minggu Sobat Fox. Karena masker wajah ini jagoan banget buat deep cleansing. Jadi kandungan white clay, matcha, plus ekstrak timun dan lemon ini ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Gak usah takut kulit jadi kering ketarik sehabis maskeran karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu semakin halus. Yuk, hempas minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal. Langsung saja check out Sanga-Sanga Face Mask sekarang juga di marketplace Sanga-Sanga, Fox Radio Jogja, Sangasian, mitra resmi Apoteka 24, Kimia Farma, dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Lagunya Breathe, Sobat Folk Hands to Heaven. Ini lagu di jam 11:39. Ica Nembo putarkan spesial untuk Sobat Fox menjelang makan siangnya Sobat Fox ya. Dan mudah-mudahan aja lagu-lagu yang dari tadi Ica Nembo puterin temenin semua kegiatannya Sobat Fox di hari ini ya, di hari Kamis ini. Habis ini ada lagunya Dewa 19 Sobat Fox. Ini dia Elang. Enjoy buat Sobat Fox yang baru saja masuk ke Fox Radio Jogja. Selamat ber-

0: Zona Mesin Waktu. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga, lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. 3 jam berlalu begitu cepat Sobat Fox. Ijen Embo sudah harus pamit dari zona mesin waktu. Thank you so much untuk Sobat Fox yang sudah menemani dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang ini. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa Sobat Fox buat ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga yang Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga yang luar biasa ya. Ada potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tapi kalau misalnya Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling. Cuma Rp145.000 sudah mendapatkan paket lengkap dari natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Gak cuma itu, khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, bisa langsung membawa pulang gratis natural face cream. Dicatat tanggalnya, promo ini sudah mulai dari tanggal 27 Juli dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi sekarang juga Sobat Fox pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya at Sanga-Sanga Fox Jogja. Saat ini sedang live bersama Jojo ya. Itu tadi promo Merdeka Sobat Fox selama persediaan masih ada. Jadi tenang aja, Ican Embo kasih bocoran ya, persediaannya banyak kok. Jadi kalaupun Sobat Fox hari ini Sobat Fox mau aku belum check out nih Ica gitu, gak apa-apa banget ya. Sekarang aja langsung ke TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja, at Sanga-Sanga Fox Jogja. Ada Jojo yang temenin Sobat Fox, oke? Okay? Ican Embo pamit ya Sobat Fox ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat buat Sobat Fox. Jangan lupa makan siang karena sudah waktunya jam makan siang. Jadi jangan lupa diisi lagi energinya untuk kembali lagi bekerja pastinya. Kalau gitu pamit dulu dari zona mesin waktu. Ketemu lagi besok. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Your soul, your hits.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat.

0: dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pasangan. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara. Because

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Ngobrol Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Disiarkan langsung dari Jalan Pandega Sakti nomor 8, Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox, ada afternoon tea seperti biasa nemenin aktivitas sore kamu barengan sama lagu-lagu yang enak buat dipakai nemenin pokoknya kegiatan yang setelah seharian capek udah menuju sore, antara kerjaannya tambah banyak atau kerjaannya berkurang banyak karena udah dikerjain atau ditambahin. Mutia temenin sampai nanti jam 6 sore Sobat Fox, kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin lagu apa. Boleh via WhatsApp di 0887188053 atau bisa juga kasih tahu Mutia via aplikasi Fox Radio ya, yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga!

di dadaku dengan judul internasional Garuda Dare to Dream berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi di ajang Gifoni Film Festival 2026 di Italia. Film karya garapan sutradara Roni Gani itu memenangkan Griffin Award untuk kategori Best Film di kompetisi Elements Plus 6, salah satu kategori yang paling bergengsi bagi film anak dan keluarga. Gifoni Film Festival dikenal sebagai salah satu festival film anak dan remaja terbesar di dunia. Keunikan ajang ini terletak pada sistem penilaiannya yang melibatkan ribuan juri anak dari berbagai negara. Tahun ini sekitar 1000 anak berusia 6 tahun ke atas memberikan suara mereka setelah mengikuti pemutaran film serta sesi diskusi bersama para pembuat film. Film ini berhasil mengungguli sejumlah karya dari berbagai negara yang turut bersaing di kategori tersebut, termasuk Jumbo dari Indonesia, Splish Splash Forever dari Swiss, Super Furball and the Lying Squirrel dari Finlandia, Curly Burly dari Denmark, Born in the Jungle dari Latvia, Polandia dan Republik Ceko, serta Smarty and Me dari Polandia dan Slovakia. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Hi-Fi resmi merilis lagu terbaru berjudul Main. Melalui lagu ini, Hi-Fi mengajak para pendengarnya untuk menikmati hidup berdamai dengan keadaan serta menghargai setiap proses bersama orang-orang di sekitar. Secara garis besar, lagu Main mengisahkan seseorang yang memilih menjaga hal-hal yang dicintainya dengan berdamai terhadap keadaan, alih-alih terus melawan situasi yang tidak selalu bisa diubah. Pesan dalam lagu ini pun tidak hanya berkaitan dengan hubungan asmara, tetapi juga relevan dengan kehidupan keluarga, persahabatan, hingga dunia pekerjaan. Dari sisi produksi, Main menjadi kolaborasi perdana Hi-Fi dengan Widi Puradireja, personil Malik and the Essentials. Menurut Febri, kolaborasi tersebut merupakan impian lama yang akhirnya terwujud. Sementara Kay, sang vokalis, mengaku antusias akhirnya bisa memperkenalkan lagu baru sekaligus tampil sebagai bagian dari Hi-Fi.

0: Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu kesehatan.

0: keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
2: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
3: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
2: kuliahnya udah lama?
3: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
2: Hah? Apa?
3: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa 80.000, kalau anak-anak 50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
2: Hah? Gimana, Neng?
3: Hah? Apa, Pak? Apa?
4: Art Job 2026 Art Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.artjog.id atau cek Instagram @artjog.id.

0: Mutia Anisa Sobat Fox. Mutia masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sore hari ini tuh sama seperti sore-sore yang kemarin-kemarin Sobat Fox ya, panas banget ya. Jadi sore hari ini sih Mutia pengen nanya yang simple-simple aja Sobat Fox tentang minuman adem yang lagi kamu pengen saat ini. Apa aja boleh Sobat Fox, kita sharing ngobrol-ngobrol untuk mendinginkan suasana yang gak enak ini. Sobat Fox, kamu sharing aja, kasih tahu Mutia. Kira-kira enaknya kalau lagi panas banget, itu minuman dingin yang enak, yang bikin hari kamu lebih happy ya, walaupun misalnya lagi gak happy-happy banget karena udah kepanasan, banyak kerjaan gitu kan Sobat Fox. Kita ngobrol bareng, kasih tahu Mutia, boleh via WhatsApp di 0887188153 sambil request, boleh juga sama via aplikasi Fox Radio ya. Kamu bisa download aplikasi Fox Radio di App Store dan Play Store. Di sana kamu tinggal download terus nanti bikin account, kalau enggak di skip dulu juga enggak apa-apa Sobat Fox. Terus habis itu kamu bisa pilih Fox Radio Jogja. Jadi kamu bisa dengerin Fox Radio seluruh Indonesia, tapi kamu pilih Fox Radio Jogja biar dengerin Mutia sore hari ini Sobat Fox ya. Dan kalau mau request juga bisa lewat sana.
1: Oh boy.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain enaknya kalau lagi kepanasan buat kamu yang paling nyegerin dan paling enak banget itu minum apa Sobat Fox ya. Siapa tahu tuh jadi pulang nanti Mutia bakal cari juga minuman itu. Kasih tahu ya, boleh WhatsApp di 0887188053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio ya. Dan kalau misalnya kamu sekarang lagi banyak banget kegiatannya Sobat Fox ya, lagi banyak banget hal yang harus dilakukan, sabar, dilakuin satu-satu yang paling depan duluan. Kalau biasanya Mutia kayak gitu Sobat Fox ya. Tapi kalau sudah bekerja keras misalnya satu minggu full gitu ya, bekerja keras, lelah, capek, selain makan enak, kasih waktu diri kamu untuk istirahat dengan memanjakan diri kamu. Memanjakan diri itu salah satunya Sobat Fox ya, dengan skincare-an. Siap-siap untuk merdeka dari segala macam masalah kulit, karena sekarang lagi ada promo paket merdeka dari Sanga-Sanga. Kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan facial wash juga. Kalau mau lebih hemat lagi, langsung ambil paket bundling. Itu cuma Rp145.000 aja udah dapet paket lengkap. Paket lengkap Sobat Fox ya. Ada natural face cream, ada face mask, dan ada facial wash juga. Dan kalau kamu, aku pengennya beli Sanga-Sanga, tapi tetap bisa dapat natural face cream loh, gratis. Caranya kamu beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml, varian apa aja boleh Sobat Fox, bisa langsung dapat gratis natural face cream. Ini mulai dari 27 Juli dan berlakunya selama persediaan masih ada. Jadi jangan dimundur-mundurin, karena siapa tahu pas kamu lagi menghubungi udah habis karena kamu tunda-tunda Sobat Fox ya. Jadi jangan ditunda-tunda, langsung ikutin promonya di Fox Radio Jogja atau bisa tonton live TikTok di @sangasangafoxjogja. Tadi jam 12 siang udah ada, nanti ada lagi jam 6 sore ya. Kamu langsung buka TikTok @sangasangafoxjogja. Di sana ada semua produk ada ya, tapi khusus skincare-nya, paketannya, bundling-nya, diskonnya ada semua Sobat Fox.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Let's Talk With. Ngobrol bareng sama yang mau punya event menarik, yang habis rilis materi keren, dan lainnya yang seru di Fox Radio Jogja.

0: Masih di afternoon tea Sobat Fox, dan seperti biasa di hari Kamis ada Let's Talk With, yang artinya Mutia hari ini bakalan ngobrol bisa sama apa aja, bisa sama sesuatu yang lagi rame, musisi yang baru rilis atau lagi mau tour, atau kemarin minggu lalu udah ada event juga Sobat Fox ya. Nah minggu ini, hari ini Sobat Fox, ada Kak Febi dari Mahakarya Hutama. Kita kenalan dulu kali ya. Selamat sore Kak Febi.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, jadi Kak Febi ini dari Mahakarya Hutama.
1: Betul
0: sekali. Kayaknya sih Sobat Fox banyak yang belum denger ya. Mahakarya Hutama ini sebenarnya adalah apa nih Kak?
1: Oke, Mahakarya Hutama ini aku introduce dari namanya dulu ya.
0: Iya boleh.
1: Namanya ini dulu saya buat adalah dari nama saya. Jadi okay. Maha itu sesuatu yang besar, kemudian ada sebuah karya dan di belakang itu ada nama saya.
0: Kalau okay.
1: Nama saya Hutami, nah, di sini Hutama, lebih okay. Profesional gitu.
0: Okay.
1: Nah, Mahakarya Hutama ini merupakan suatu wadah karya saya yang saya bentuk menjadi komunitas.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kemudian saya dirikan pada tahun 2024 akhir.
0: Oke, okay, jadi Kak Febi ini membuat komunitas yang akhirnya bernama Mahakarya Hutama karena ya, adalah betul. Karya dari Kak Febi gitu.
1: Ya.
0: Oke, okay. Di tahun 2024 terus habis itu awalnya kenapa ingin membuat satu komunitas gitu Kak?
1: Oke, awalnya ini kan memang background saya dulu semenjak kuliah saya memang terjunnya di dunia industri kreatif.
0: Oke.
1: Okay. Seni peran, musik dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin menyalurkan hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi Mahakarya ini saya buat sebagai tempat saya untuk membuat sebuah karya. Karena di antara lain programnya ini ada program workshop membuat sebuah karya, kemudian pelatihan skill-skill bisnis, kemudian kita menyalurkan bantuan-bantuan sosial kemanusiaan dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi sebenarnya nih kalau misalnya mau digambarkan Mahakarya Hutama ini komunitas apa sih Kak?
1: Oke, Mahakarya Hutama ini sebuah komunitas atau wadah yang saya prakarsai dengan beberapa program, yaitu programnya ada sosial kemanusiaan, kemudian ada program karir dan program ekonomi kreatif gitu.
0: Oke, itu tiga utamanya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Jadi saya di dalam Mahakarya ini sebagai pembuat komunitas, kemudian fungsi dari komunitas ini adalah menyalurkan hal-hal kebaikan di bidang sosial dan kemanusiaan, kemudian memberikan bekal-bekal untuk volunteer saya, yaitu adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang nantinya dia akan terjun ke dunia kerja yang lebih real. Nah, kemudian mereka ini ikut dengan saya untuk beberapa proyek saya. Jadi okay. di dalam sebuah Mahakarya ini juga ada agenda dan proyek-proyek.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Ya, di antara lainnya proyeknya adalah membuat workshop, kemudian mengadakan kegiatan kreativitas gitu.
0: Kalau dari 2024 nih ya, terus habis itu apa sih yang awalnya dilakuin sama Kak Febi ketika aku pengen bikin komunitas nih, terus membuat Mahakarya Hutama, terus yang dilakukan apa tuh Kak?
1: Oke, okay. Awal mulanya ini saya berjalan sendiri gitu, saya sebagai trainer sebuah workshop gitu. Karena kemana-mana sendiri repot kan jadinya. Kemudian lingkungan saya ini banyak mahasiswa dan mahasiswi. Nah tentunya dulu waktu saya menjadi mahasiswa sama saya juga sebagai volunteer gitu. Kemudian saya berpikir kenapa saya tidak meng-hire untuk membantu saya mahasiswa-mahasiswa ini itu untuk saya bekali ilmu di sebuah proyek saya gitu, yang tentunya benefitnya juga ada sertifikat, uang saku dan lain sebagainya. Dan bisa jadi saya saya berikan untuk rekomendasi untuk klien-klien saya gitu. Jadi dengan saya membuat Mahakarya Hutama ini adalah untuk untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk saya sebagai pembuat mahakarya dan proyek-proyek saya, tapi orang lain juga bisa apa namanya, bisa saya berikan hal manfaatnya gitu.
0: Oke. Berarti kan ini tadi ininya adalah meng-hire ya teman-teman dari anak-anak mahasiswa gitu ya.
1: Volunteer.
0: Nah itu kalau untuk saat ini ada berapa banyak tuh?
1: Kalau sekarang sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya. Mm-hmm. Jadi setiap proyek ini kan proyeknya beda-beda. Okay. Saya meng-hire-nya sesuai dengan skill-nya mahasiswa.
0: Okay.
1: Kalau saat ini yang sudah stay dengan saya ada divisi anak-anak IT, mm-hmm. kemudian ada divisi anak-anak kreatif. Hmm. Kemudian ada divisi sosial media juga gitu.
0: Okay.
1: Dan setiap project yang saya buat kan ada beberapa yang berbentuk workshop nih. Hmm. Contohnya workshopnya ada painting. Nah, anak-anak yang ikut saya volunteer mahasiswa ini ada yang dari mahasiswa S2 UNY, kemudian mahasiswa seni dari beberapa universitas gitu. Ada juga yang memang mahasiswa yang bidangnya IT gitu. Jadi saya ingin mereka sebelum memasuki dunia kerja yang real, mereka sudah saya bawakan bekal gitu. Nah, kemudian di divisi IT ini, saya itu tahun ini ada project mengembangkan ekonomi kreatif di DIY, terutama UMKM, untuk saya kembangkan di nasional maupun di taraf internasional gitu. Karena selain saya punya mahakarya utama, saya juga backgroundnya sebagai konsultan bisnis gitu.
0: Okay.
1: Ya, jadi saya juga punya program ekonomi kreatif yang ada divisi anak-anak IT ini untuk membantu saya mengelola proyek digitalisasi pemasaran produk UMKM gitu. Jadi diantaranya dari lembaga pendidikan, ekonomi kreatif, kemudian untuk sosial kemanusiaan, kunjungan ke panti asuhan, ke pondok pesantren dan lain sebagainya, itu jalan semuanya.
0: Oke. Berarti kan ini programnya banyak banget gitu ya. Ada banyak sekali programnya. Mungkin kita akan ngebahas program-programnya deh ya. Karena tadi kan tapi tadi belum sempat kejawab nih. Jadi berapa banyak sekarang yang ikutan di mahakarya ini kalau saat ini?
1: Oke, untuk saat ini kurang lebih ada 7 yang stay sama aku gitu. Kalau yang lainnya hanya volunteer biasa setiap ada
0: per project gitu.
1: Iya,
0: ya
1: per project.
0: Oke. Tadi kan sudah sempat disebutkan tentang 3 utamanya, poinnya, projectnya. Tadi mungkin bisa diulang sedikit kak, per 3 lini utamanya yang dijadikan project tadi. Ada sosial kemanusiaan, ada apa lagi tadi?
1: Ada karir, kemudian ada ekonomi kreatif.
0: Oke. Nah itu kenapa memilih jalur-jalur ini awalnya?
1: Tiga program ini sangat unggulan karena yang pertama adalah yang program karir. Program karir memang tujuannya untuk memberikan pengalaman, kemudian memberikan bekal untuk mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja. Sekarang kan dunianya indis ekonomi banget ya, mencari kerja itu sulit.
0: Iya,
1: betul sekali. Nah, sehingga pandangan dari aku adalah ketika mereka sulit untuk mencari pekerjaan di sebuah mungkin kantor dan company lainnya, mereka punya bekal ilmu dari pengalaman ikut aku. Nantinya apakah mereka bisa membuat project sendiri, mandiri secara pekerjaan gitu. Kalau sekarang kan kerja gak harus di kantor ya, kita bisa punya project sendiri gitu. Nah, tujuan dari aku itu yang pertama kalau karir. Yang kedua adalah di bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini fakta menarik sih menurut aku.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Semua agenda project di mahakarya utama ini adalah sekian persen dari bisnis aku. Jadi aku punya salah satu komitmen bahwa setiap apa yang aku punya akan aku alokasikan ke hal yang bermanfaat. Aku dirikan mahakarya utama ini. Jadi ekonomi kreatif ini aku bangun untuk membantu para UMKM.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena aku sendiri memang ada bisnis juga, jadi konsultan bisnis juga gitu. Jadi aku pengen secara tidak langsung mengabdikan diri untuk membantu UMKM setempat gitu. Karena kalau menurut aku pribadi, UMKM ini bisa setara nih dengan dengan bisnis-bisnis lain gitu, tidak stuck hanya di ruang lingkup daerah mereka saja gitu.
0: Oke. Tapi berarti sebelum bikin Mahakarya Utama ini sempat punya background di bisnis consulting.
1: Iya.
0: Mungkin bisa dijelasin dulu Kak backgroundnya, terus akhirnya kan bisa ke arah sini nih. Gimana tuh ceritanya saat ini masih gak di bisnis consulting?
1: Masih.
0: Oh gitu. Terus jadi akhirnya proyek-proyek yang ada di Mahakarya Utama ini juga adalah bagian dari perpanjangan dari bisnisnya juga atau gimana Kak?
1: Enggak, kalau Mahakarya ini aku buat adalah sebagai wadah untuk menyalurkan hal-hal bermanfaat saja. Jadi kalau okay. untuk konsultan bisnis itu hal pribadi. Karena okay. sebagai konsultan bisnis kan aku harus menjaga database dari klien aku. Jadi tidak terlalu aku show gitu. Tuh, jadi untuk untuk background konsultan bisnis aku adalah aku punya beberapa bisnis dengan pasangan aku. Bisnis kita ada ekspor, kemudian ada UMKM juga, kemudian ada di industri kreatif juga. Jadi ilmu yang aku dapat dari sini nantinya akan aku share juga di bidang ekonomi kreatifnya Mahakarya Utama.
0: Okay.
1: Jadi selain aku melibatkan UMKM setempat, aku kadang juga membuat pelatihan seperti upgrading sales and marketing digitalisasi okay. dan lain sebagainya. Karena sebelum aku menjadi konsultan bisnis, aku ada background studi juga sampai akhirnya punya sertifikat internasional untuk di bidang digitalisasi bisnis gitu.
0: Oke. Okay. Terus akhirnya sebagian dari sampingannya ini akhirnya dibuat di Mahakarya Utama dengan berbagai yeah, project gitu yeah. ya.
1: Iya, dan aku bisa berkarya secara luas di sini.
0: Oke. Okay. Nanti kita bahas programnya tuh bakalan dan udah pernah ada apa aja Sobat Fox ya. Tapi kita jeda sebentar. Nanti kita balik lagi habis jeda ini ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Masih di afternoon tea, masih di Let's Talk With ya. Sore hari ini Mutia masih ngobrol barengan sama Kak Febi dari Mahakarya Hutama. Kalau tadi kita udah sempat bahas tentang dari komunitasnya sendiri ya. Terus habis itu udah sempat backgroundnya juga udah sempat kita bahas juga. Sekarang kita mau dengar tentang programnya nih. Kan udah sejak 2024. Boleh diceritain gak program pertama dulu deh, yang pertama sekali diadakan dan dibikin tuh apa dan kenapa?
1: Oke. Untuk program yang pertama itu workshop. Workshopnya adalah waktu itu kegiatan dengan anak-anak. Anak-anak dari sekolahan ABK, anak berkebutuhan khusus gitu. Dari situ awalnya aku sendiri, kemudian kayaknya aku berpikir aku gak bisa sendiri nih. Aku harus ada temen minimal satu atau dua. Aku hire satu mahasiswa ya, dulu ini teman kos aku gitu. Jadi dia menjadi menjadi trainer di kegiatan tersebut gitu.
0: Itu yang pertama sekali.
1: Iya.
0: Oke, kegiatannya ngapain tuh?
1: Itu untuk ngisi agenda apa ya? Kayak pelatihan kreativitas anak gitu. Kalau anak-anak pada umumnya ini kan lumayan gampang ya. Kalau yang anak berkebutuhan khusus kan kadang lebih aktif, aktif dari anak pada umumnya gitu. Jadi dari situ aku berpikir untuk, oh, kalau program aku kayak gini berarti aku bisa menyalurkan hal-hal positif lainnya nih gitu. Jadi program aku yang pertama adalah itu masuk di kreativitas dan masuk di sosial kemanusiaan, karena setiap agenda yang aku lakukan itu tidak ada satu rupiah pun yang aku dapat dari mereka. Jadi operasional ini adalah dana dari 20% income aku, kemudian aku buatkan agenda. Aku kerjasama dengan entah lembaga pendidikan, sekolah dan lainnya, membuat satu agenda tersebut. Kemudian aku meng-hire mahasiswa-mahasiswi untuk internship ke aku gitu.
0: Oke, nah berarti di yang awal itu untuk kreativitas ini berarti ngapain tuh kegiatannya, Kak?
1: Kegiatannya macam-macam, Kak. Kayak mungkin membuat karya, kemudian ada juga

0: spesialis anak untuk cek kesehatan. Kemudian apa lagi ya? Banyak sih diantaranya kalau seputar anak-anak itu. Ada aku siapkan untuk psikolog anak dan ibu, kemudian ada dokter spesialis anak, terus kemudian ada kegiatan untuk membuat karya untuk anak-anak, mengisi waktu luang mereka.
1: Gitu. Oke, mungkin Sobat Fox yang belum terdapat gambarannya nih, ketika itu kan tadi yang disebutkan ada banyak ya, apakah itu kayak bikin event satu kali waktu, ada kayak gitu semua, atau dia bentuknya adalah satu-satu, atau bentuknya seperti apa sih?
0: Sometimes itu aku jadikan satu, sometimes juga sendiri, jadi tergantung temanya gitu. Kalau temanya kesehatan ibu dan anak, aku lebih fokus untuk membuat project kesehatan, cek kesehatan gratis untuk ibu dan anak. Kalau harinya mungkin hari anak nasional dan lain sebagainya, itu biasanya untuk kreativitas anak. Tapi kadang juga aku hadirkan dokter atau mungkin psikolog gitu. Itu untuk apa ya? Untuk melengkapi kegiatan itu. Jadi biar kegiatannya tidak monoton.
1: Oke, jadi itu adalah, jadi dari itu beberapa waktu gitu ya, nggak cuma dalam satu kali waktu aja gitu ya. Oke, itu satu. Terus abis itu apa lagi programnya?
0: Oh, programnya waktu itu apa ya? Aku lupa sih.

0: aku adalah anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal gitu. Jadi cuma sama papaku gitu. Jadi aku selalu diajarkan beliau untuk menjadi manusia yang berguna gitu. Dan setiap aku melihat panti asuhan, pasti aku terenyuh hatinya kan. Dulu waktu aku kuliah juga aku volunteer juga dan sering kegiatannya ke panti asuhan dan lain sebagainya gitu. Jadi setiap aku tutup buku di bisnis aku, ini 20%-nya aku sisihkan. Kemudian aku mencari kalau sosial kemanusiaan mungkin ke yayasan atau panti asuhan. Pada waktu itu aku milih untuk ke panti asuhan. Aku tanya kebutuhannya apa, atau ya sedang membutuhkan apa gitu, atau mungkin aku ya memberikan yang ada di aku gitu. Ya datang ke sana, kemudian memberikan ya sedikit lah rezeki untuk anak-anak gitu. Ada juga yang salah satunya adalah kadang aku menemukan seseorang ibu single moms gitu yang pekerjaannya tidak menentu, kemudian pendidikan untuk anak ini kurang nih. Salah satu programnya paling awal itu juga sih, aku ketemu salah satu single mom, anaknya masih SD, kemudian secara ekonomi kurang lah gitu. Dan gimana caranya aku menyalurkan ke mereka adalah aku akan survei ke sekolahannya. Mereka mereka kekurangan biaya seperti apa, dan aku di situ melalui Mahakarya Utama menyalurkan program tersebut. Jadi kalau aku menyalurkan secara pribadi kelihatannya kurang ini ya, kurang terstruktur gitu. Jadi adanya Mahakarya Utama, fungsinya ini nih buat aku salah satunya gitu. Jadi dari awal, dari hal-hal kecil seperti itu gitu.
1: Jadi jatuhnya agak-agak kayak program filantropi gitu ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini kan tadi pilarnya gak cuma sosial dan kemanusiaan aja, tapi ada beberapa yang lain. Kayak tadi juga ada buat industri kreatif. Nah, kalau itu ngapain tuh?
0: Kalau industri kreatif biasanya aku ya by project juga, Kak. Jadi aku ketemu mungkin komunitas kayak yang pernah aku jalani, namanya komunitas perempuan berkebaya Indonesia yang di Yogyakarta gitu. Memang kebanyakan dari membernya, beliau-beliau ini, wanita hebat ini, banyak ternyata yang mereka berwirausaha gitu. Jadi aku buatkan project, salah satunya workshop. Di dalam workshop itu ada membuat suatu karya, tapi karyanya ini hanya untuk ini aja ya, hanya untuk mengisi agenda aja gitu. Tapi di dalam workshop tersebut aku buatkan kelas di mana beliau-beliau bisa mengupgrade skill atau bisnisnya gitu. Jadi dari beliau yang bisnisnya mungkin kecil, homemade gitu, aku buatkan materi, aku ajari bagaimana cara mengupgrade bisnis sampai minimal bisa dikenal banyak orang. Kemudian apalagi sekarang zamannya sosial media ya, semua cepet banget sampai ke orang-orang gitu. Jadi aku buatkan kelas untuk upgrade selling and marketing gitu.
1: Itu untuk industri kreatif. Apalagi nih Kak, tadi programnya kan tadi
0: ada industri kreatif, ada sosial kemanusiaan, sama satu karir yang karir itu tadi.
1: Yang untuk bantu mahasiswa ya.
0: Kalau di dalam sosial kemanusiaan ini, ini aku buatkan 3 bidang khusus gitu.
1: Lagi di bawahnya.
0: Kalau tidak khusus itu kan biasanya kalau aku introduce Mahakarya Utama, nanti program yang aku sampaikan orang kadang bingung ya, karena kita banyak program gitu. Jadi aku buatkan di sosial kemanusiaan itu 3 bidang. Ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, dan bidang sosial itu sendiri.
1: Gimana tuh pembagiannya dan apa aja yang dilakukan dari pembagian itu?
0: Kalau bidang pendidikan ini cara aku menyalurkan adalah untuk kegiatan yang ada di ruang lingkup pendidikan atau sekolah. Contohnya ada sebuah perguruan tinggi mungkin salah satunya fakultas akan membuat program agenda untuk mahasiswanya, agendanya apapun itu yang masih dalam ruang lingkup kampus, kemudian membutuhkan support itu kan biasanya pendanaan atau mungkin berupa produk atau brand yang aku punya gitu. Jadi biasanya mahasiswa itu menghubungi aku, kemudian memberikan proposal gitu ya, aku menyalurkannya lewat situ supaya apa, supaya mereka bisa menjalani aktivitas di dalam ruang lingkup pendidikan itu secara nyaman gitu. Jadi tidak ada hal yang membatasi mereka dalam mengekspresikan sebagai mahasiswa di ruang lingkup kampusnya.
1: Oke, itu yang pendidikan.
0: Iya.
1: Selanjutnya kesehatan.
0: Kalau kesehatan ini, aku mau nambahin sedikit yang pendidikan. Kalau pendidikan ini kadang sebagai orang tua kan menyekolahkan anaknya nih ya, ada uang SPP, ada uang pangkal gitu. Kalau aku sebagai sponsor atau support dari beberapa lembaga pendidikan, kan dari PAUD sampai perguruan tinggi aku ada semua gitu. Jadi fungsi dari aku sebagai sponsor dan sponsor lainnya gitu, ini adalah untuk meringankan biaya pendidikan untuk orang tua. Jadi salah satu contohnya adalah sekolahan yang mereka punya sponsor atau support biasanya memberikan support atau sponsor untuk kegiatan anak-anak, sehingga ketika siswa ini ada agenda di luar jam kelas, di luar jam sekolahan, tapi itu programnya sekolah yang harusnya ikut iuran, tapi itu kita kurangi bebannya gitu. Jadi jadi bermanfaat untuk orang tua di luar sana, karena sekarang kan kalau kegiatan apapun itu misal outbound dan lain sebagainya itu kan ada biaya juga, dan tidak mungkin 100% dari sekolahan yang mengeluarkan biayanya. Jadi peran kita sebagai sponsor adalah untuk mensupport kegiatan anak-anak.
1: Oke, berarti ini ada anak-anak yang disupport dari kegiatan ini.
0: Betul,
1: terus
0: betul.
1: Yang kesehatan?
0: Kalau kesehatan, puji syukur banget ya. Kalau program kesehatan ini sekarang sudah tidak hanya di Jogja, tapi sudah di luar kota juga kita sudah merata gitu. Contohnya adalah salah satunya setiap agenda, tidak setiap bulan ya. Mungkin setiap bulan, tapi tidak yang terlalu sering karena kita agendanya banyak gitu. Kalau dari Mahakarya Utama, setiap bulan itu pasti ada agenda cek kesehatan gratis. Biasanya kami bekerja sama dengan rumah sakit ataupun dengan klinik gitu. Yang pernah Mahakarya Utama lakukan adalah cek kesehatan gratis untuk terutama untuk ibu, untuk perempuan dan anak-anak. Kenapa memilihnya untuk fokus ke ibu dan anak-anak? Karena kebanyakan penyakit itu lebih sering menyerang ke perempuan gitu. Jadi kami fokus ke sana, bekerja sama dengan rumah sakit. Kadang kita mengadakan event kesehatan, cek kesehatan gratis ya, di mana kita berkolaborasi dengan rumah sakit, klinik kesehatan ibu dan anak, dan klinik umum lainnya gitu.
1: Oke, itu yang kesehatan. Terus terakhir tadi satu lagi apa ya?
0: Yang terakhir sosial kemanusiaan.
1: Iya, itu adalah bagiannya apalagi itu?
0: Oh ya, kalau sosial kemanusiaan ini bentuk supportnya di bidang non pendidikan. Non pendidikan misalnya kayak yayasan, kemudian komunitas lain juga. Kadang itu ada komunitas yang membuat agenda, tetapi juga mereka mencari pihak-pihak sponsor. Nah, saya kadang juga berkolaborasi dengan komunitas lain untuk memberikan sponsor. Sponsornya entah mereka butuh ini souvenir dan lain sebagainya. Karena Mahakarya juga ada punya beberapa produk, beberapa brand diantaranya bisa untuk souvenir dan lain sebagainya. Kadang juga fresh money juga, jadi tergantung kebutuhan mereka. Dan diantara lainnya juga puji Tuhan banget ini program yang sudah merata di seluruh Indonesia. Jadi tahun ini Mahakarya Utama melalui salah satu brand dari Mahakarya Utama. Ini brandnya parfum gitu. Kita memberikan sponsor untuk calon pengantin yang kekurangan dana atau dari ekonomi ke bawah gitu. Itu untuk mensupport souvenir pernikahan gitu. Jadi kalau di total sekarang kita sudah banyak menyalurkan hampir 10.000 gitu. Okay. Di seluruh Indonesia. Ada di Jawa Timur, Kalimantan, Nusa Tenggara, kemudian Medan, Kalimantan, sampai Kepulauan Riau juga. Okay. Banyak sudah, alhamdulillah sudah merata ke seluruh Indonesia gitu.
1: Okay.
0: Itu masuk di sosial kemanusiaan juga. Jadi yang non pendidikan gitu.
1: Oke, okay. Jadi itu di bagian sosial kemanusiaannya lagi terbagi ya, jadi tiga betul lagi gitu ya. Oke, okay. Kita abis ini bakal jeda dulu, terus nanti kita bakal balik lagi ngobrol sedikit lagi sama Kak Feby dan Mahakarya Utama.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Dan Let's Talk With ya, sore hari ini barengan sama Maha Karya Utama, barengan sama Kak Feby yang tadi udah sempat cerita banyak hal Sobat Fox ya tentang Maha Karya Utama. Tapi paling penting nih terakhir ya, karena ini juga udah hampir habis nih waktunya, kita mau tahu. Lalu kalau misalnya nih Sobat Fox ada yang tertarik untuk ikutan menjadi penerima manfaat dari programnya nih, itu caranya gimana Kak?
1: Untuk teman-teman mungkin dari lembaga pendidikan, kemudian untuk umum juga bisa untuk mengunjungi di Instagram @mahakaryahutama atau menghubungi via admin kami di 0838-4157-6950 atau bisa mengirimkan email ke pradanakaryahutama@gmail.com atau bisa mengunjungi website kami di pradanakaryahutama.com.
0: Oke, berarti itu untuk biasanya kalau berkomunikasi kayak gitu adalah langsung mengajukan atau gimana Kak?
1: Kalau untuk mengajukan dan lain sebagainya di website itu, di website kami sudah ada draft kalau untuk mengajukan proposal gitu. Nanti tinggal dikirim lewat website aja, nanti itu otomatis masuk ke email kita gitu.
0: Jadi langsung gitu aja. Sekali lagi mungkin kalau Sobat Fox pengen tahu program-programnya, terus pengen lihat-lihat gitu, tadi kemana Instagramnya Kak?
1: Ke @mahakaryahutama.
0: @mahakaryahutama. Jadi ini udah di akhir dari obrolan kita sore hari ini. Terima kasih Kak Feby. Semoga lancar-lancar terus programnya, projectnya, komunitasnya. Dan mungkin kita ngobrol lagi dan ketemu lagi di kesempatan yang lain ya.
1: Thank you.
0: Seperti biasa Sobat Fox, Let's Talk With, kita tutup di sini dulu. Nanti Mutia bakal balik lagi nemenin kamu di afternoon tea ya.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Kentungan, dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar terpantau ramai lancar. Arus kendaraan di Jalan Kaliurang dari arah utara dan selatan terpantau cukup padat. Kemudian dari arah barat dan timur di Ring Road Utara, arus lalu lintas terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Laksda Adi Sucipto, Sobat Fox. Dapat dilaporkan terjadi sedikit kenaikan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan teramati di ujung barat ruas Jalan Laksda Adi Sucipto menuju Jalan Urip Suharjo. Selanjutnya kita menuju Simpang 4 Doma Ijo, di mana peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari beberapa arah. Peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari arah utara dan selatan di Ring Road Barat, kemudian di Jalan Ngapak Kenteng dari arah barat dan timur arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian kita menuju Jalan Brigjen Katamso, Sobat Fox. Sore ini tampak ruas Jalan Brigjen Katamso terpantau mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di area utara ruas Jalan Brigjen Katamso menuju Simpang 4 Gondom.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Tunggu barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu. Dan sekarang tadi sempat nanyain ya soal minuman yang paling bisa bikin kamu lebih segar dan lebih happy ketika lagi kepanasan, Sobat Fox. Kalau Mutia sih panas gak panas, dingin, hujan, apapun es kopi susu sih. Dua, kalau gak es kopi susu es americano ya. Selalu aja antara dua itu ada. Cuman ya kalau misalnya mau yang seger banget gitu ya, yang bikin apa ya, seneng dan happy banget segernya itu adalah apa ya, kayaknya cuaca panas. Biasanya Mutia selalu merasa kepanasan itu habis kondangan. Gak tahu ya rasanya tuh kalau kondangan. Tahu kan venue kondangan tuh kecuali yang kayak gede banget gitu.

suka mampir beli es kelapa muda. Itu wah enak banget kalau lagi kegerahan Sobat Fox ya. Es kelapa muda, gak usah dikasih gula, gak usah dikasih apa-apa, ya udah dikasih es doang. Wah enak banget, nyampe rumah langsung ganti baju terus minum es kelapa muda. Ih enak banget rasanya, dari yang tadi kepanasan dan kesumuan dan rada bete gitu tuh langsung tidur sih karena capek abis kondangan. Kalau mungkin ngerasa abis kondangan terusnya kayak capek banget, rasanya pengen tidur siang banget gitu. Ya gak sih Sobat Fox ya?

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Masih di After Tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya. Dan kalau tadi Mutia sempat nanyain apa aja yang kira-kira diminum biar segar. Biar segar nih bisa jadi karena cuaca, bisa jadi karena pikiran, bisa jadi karena hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Ah Sobat Fox ya, hari-hari begini dan begitu. Udah ada beberapa yang sharing, ada Mas Koko yang katanya sukanya es jeruk ekstra jumbo. Mutia termasuk yang kalau minum es jeruk tuh sukanya gak dikasih gula. Karena udah manis, kalaupun dia kecut tuh seger gitu loh. Justru kecutnya itu yang segar dan yang bikin kayak enak gitu. Jadi kalau lagi rada ngantuk melek gitu kan. Terus bisa lagi dibikin lebih kecut lagi kalau misalnya kayak jeruk nipis. Es jeruk nipis juga enak banget lagi. Terutama kalau es jeruk nipis minumnya tuh setelah kamu makan sesuatu yang manis. Wow, rasanya kecut banget. Karena baru tadi malam Sobat Fox ya, Mutia minum yang dia ada racikan jeruk nipisnya gitu. Tapi Mutia sebelum minum itu tuh makan dessert. Dessertnya tuh kayak mousse gitu, yang manis gitu. Terus habis itu minum minuman itu kan, walaupun si minumannya ini tidak manis, justru karena gak manis ya, dan ada lime-nya alias jeruk nipis, wow, rasanya itu langsung jadi kecut banget. Nyegerin sih kalau siang-siang Sobat Fox ya, jadi kalau misalnya lagi panas gitu, bisa tuh dicoba. Makan sesuatu yang manis, habis itu minum es jeruk nipis gak pakai gula. Kecut. Terus ada Mbak Mika yang ini sama Mutia nih, katanya es kelapa muda Mbak, seger kan di musim sekarang ini banget sih. Emang enak banget ya, cuman Mutia punya cerita sedikit soal es kelapa muda ini. Jadi es kelapa muda itu kan emang sehat ya, dan bagus juga gitu ya. Ada kandungan potasiumnya gitu, jadi kayak air kelapa mudanya itu pun sehat gitu. Dan suatu saat di 2024 atau 2025 ya, Mutia gak ingat. Mutia tuh sering beli es kelapa muda. Kayaknya tuh di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus gini udah lagi panas-panasnya gini. Jadi habis makan siang, dessertnya tuh adalah es kelapa muda. Terus berjalanlah sekitar sebulan atau dua bulan gitu ya. Terus kayak kok berat badan aku naik ya? Kayaknya makanan aku gak ada yang berubah gitu. Terus Mutia sempat googling dan cari-cari juga. Ternyata daging kelapa muda itu kalorinya tinggi Sobat Fox. Mutia baru tahu dari itu gitu, karena kayaknya pola makannya gak ada yang berubah yang lainnya, cuman itu doang. Tapi kok berat badannya tuh naiknya tuh bisa kayak konsisten padahal gak ngubah apa-apa gitu. Terus ternyata dagingnya tuh kalorinya tinggi. Jadi sebenarnya gak apa-apa, semua yang kalorinya tinggi itu juga dikonsumsi gak apa-apa. Sehat juga, dia sehat, cuman emang harus diperhitungkan dengan makanan-makanan yang lainnya yang udah kita makan. Emang semua-semua tuh yang namanya hal baik berlebihan juga gak baik Sobat Fox ya. Makanya kalau kita mau makan sesuatu, konsumsi apapun, melakukan kegiatan apapun, semuanya gak boleh berlebihan. Secukupnya aja, karena emang secukupnya tuh yang terbaik ya. Termasuk gak nolak semua apa beberapa jenis makanan. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu juga gitu ya. Tapi yang jelas semuanya juga harus dalam moderasi alias jumlah yang secukupnya Sobat Fox. Cuman kalau berkegiatan juga secukupnya Sobat Fox. Tahu waktunya istirahat, tahu waktunya cukup. Termasuk cari duit, tahu waktunya cukup. Ya gak sih? Kalau kita gak tahu waktunya cukup, nanti biasanya menyesal di bagian-bagian lain. Gak punya waktu misalnya buat keluarga dan segala macam. Kalau gitu istirahat dulu Sobat Fox, sekarang waktunya azan maghrib ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Afternoon Tea

Gigi Perez with Sailor Song. Jadi lagu sebelum terakhir, sebelum Mutia Nisa pamitan Sobat Fox. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat on my favorite day. Hari favorit aku besok. Kita ketemu lagi Sobat Fox ya. Tapi sekarang udah waktunya Mutia Nisa untuk pamitan dulu. Ya jangan lupa buat dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.
2: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sebun kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polybest.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: But you're just a boy.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pulang kerja adalah self-reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox ya, balik lagi sama Nindya Ristika. Tentunya menemani kamu malam hari ini seperti hari-hari kemarin Sobat Fox, di program yang masih sama yaitu di Fox Lowdown ya. Dan sama seperti hari-hari kemarin ya, masih menemani kamu selama 3 jam dari jam 9 sampai jam 12 malam dengan playlist yang adem-adem dulu, yang tenang-tenang dulu Sobat Fox, alias lagu slow dari mancanegara dan juga Indonesia pastinya, dan bisa kamu request Sobat Fox ya, lagu yang bisa diputarkan tahun 2000-an sampai yang terbaru ya. So mumpung masih banyak waktunya dan baru mulai ya, silakan nih buat Sobat Fox yang mungkin malam hari ini lagi nyetrika, lagi lipet-lipet baju, lagi baru sempat masak makan malam barangkali, atau lagi makan malam. Buat yang shift malam, yang lembur juga boleh banget ikutan nimbrung ke WhatsApp ya, ataupun ke aplikasi Fox Radio untuk request lagunya. Kalau ke aplikasi Fox Radio silahkan di download dulu di App Store ataupun di Play Store. Di sana kamu juga bisa streaming ya, dari mana aja Sobat Fox. Dan silahkan gunakan fitur live chat atau kolom komentar untuk request ya. Tapi kalau ke WhatsApp, nomornya gak pernah ganti Sobat Fox. Yang belum punya nomornya silahkan dicatat, ada di 087-188-1053. And next song Sobat Fox, aku mau puterin satu lagu dari Daniel Caesar featuring Kelly Uchis with Catch You.
1: Fox Lowdown.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Fox. Barusan tadi kita dengerin satu lagu dari Juicy Lucy dengan Tampar ya. Tampar aku di pipi. Jangan dong, Juicy Lucy ini main kekerasan ya, tidak boleh ya. Tapi memang ada kalanya orang yang memang agak kurang pinter, gimana ya bahasa halusnya, agak kurang pinter karena cinta atau cinta buta, itu memang harus disadarkan, iya enggak? Bener enggak? Aku sapa dulu buat yang tadi udah request lagi Juicy Lucy yang Tampar, selamat malam, ini buat Mbak Bella ya. Katanya udah lama gak dengerin lagu Juicy Lucy, terus requestnya lagu yang Tampar. Salamnya buat Sobat Fox semuanya yang lagi dengerin Fox Lowdown. Siap ya. Terus aku sapa juga buat yang barusan masuk, ini ada Mas Dennis. Hai, selamat malam ya. Katanya mau request lagunya Panji Sakti Kepada Nur. Ini udah dimasukin playlist, tinggal diputerin aja. Tapi sedikit mengantri gak apa-apa ya. Oke, nanti ada di jam sekitar jam 21.30an ya. By the way, buat Sobat Fox yang malam hari ini masih dengerin Fox Lowdown, atau mungkin baru ya, baru aja gabung, baru aja buka radionya, terus di jalan juga gak sengaja nyantolnya Fox Radio Jogja, silakan request lagu Sobat Fox, masih ada waktu sampai dengan nanti jam 12 malam. Dikirimnya di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ataupun ke aplikasi Fox Radio ya. And next song, aku punya satu lagu dari Rihanna, This is California King Bad.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Wonderful Things About Fox ya. Tadi juga di request ini sama Mas Rehan ya. Hai, salam kenal dari Anin ya. Selamat bergabung di Fox Lowdown katanya. Salam kenal dari Rehan di Demaijo ya. Terus salamnya buat Sobat Fox semuanya, selamat malam. Selamat mendengarkan Fox Lowdown, requestnya Benson Boone yang Beautiful Things. Siap, sudah diputarkan ya. And next song Sobat Fox, Arin punya satu lagu yang tadi udah di request sama Mas Dennis ya. Ada Panji Sakti kepada Nur. Ini buat Sobat Fox mungkin yang malam hari ini sedang apa ya? Sedang melamun? Atau mungkin sedang membayangkan atau sedang merakit angan-angannya malam hari ini. Nah, lagu satu ini cocok banget Sobat Fox ya. Langsung saja kalau gitu ya, ada Panji Sakti dengan Kepada Nur, spesial buat Mas Dennis.

0: sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo Kulang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: That was 30 Seconds to Mars with From Yesterday Sobat Fox ya. Ini kalau ngikutin kabar terbaru dari vokalisnya yaitu adalah Jared Leto Sobat Fox, dan sekaligus aktor ya yang paling aku suka perannya di Suicide Squad jadi Joker ya. Dan emang beberapa kali itu masuk nominasi Oscar dan pernah memenangkan Best Actor juga di Piala Oscar gitu. Nah, akhir-akhir ini tersandung satu kasus, satu masalah Sobat Fox ya. Buat Sobat Fox yang mungkin kepo ya, Ari tidak bisa menjelaskan banyak. Buat yang kepo silahkan cari aja kasusnya yang lagi in banget. Ini berhubungan sama 10 perempuan. Gak tau lah ini, tapi di bantah ya katanya tidak pernah melakukan hal tersebut gitu ya. Untuk lebih jelasnya silakan Sobat Fox cari, kayaknya udah banyak banget diap di media. Tapi semoga aja masalahnya, kasusnya segera selesai. Bagaimana kebenarannya kita tunggu saja nanti Sobat Fox ya, update dari masalah ini ya. Tapi buat Sobat Fox yang pengen update ya, update informasi terbaru nih, Anin kasih informasi yang lainnya yang pastinya fresh banget buat Sobat Fox nih yang suka berburu promo Sobat Fox ya. Apalagi kalau bukan promo dari produk sanga-sanga. Nah, mumpung ini kita akan menyambut Hari Kemerdekaan ya di tanggal 17 Agustus nanti. Untuk menyambut bulan Agustus ini sanga-sanga ngadain yang namanya promo Merdeka ya. Ada promo paket Merdeka dari sanga-sanga Sobat Fox ya. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, kemudian face mask dan juga facial washnya. Mau lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling. Cuma Rp145.000 udah dapat paket lengkap. Ada natural face cream, face mask dan juga ada facial wash. Gak cuma itu Sobat Fox, khusus buat kamu yang beli 2 minyak sanga-sanga 100 mili varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Tuh, kapan lagi ya kan? Catat tanggalnya, promo ini mulai 27 Juli dan berlaku selama persediaan masih ada. Yuk, pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya di @sanga-sanga Fox Jogja.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Masih barengan sama Nindi Aristika tentunya di Fox Slowdown sampai nanti jam 12 malam, alias masih ada 2 jam lagi waktu kamu untuk request lagu di Fox Slowdown ya. Aku mau sapa dulu buat tadi yang request lagunya Raisa, Ku Harap Duka Ini Selamanya. Ah, jangan dong. Selamat malam ya, ini buat Kak Ariel ya, sudah diputarkan ya. Apakah kamu Ariel Tatum atau Ariel Peter Pan? Udah aku tanya Kak Ariel siapa, domisili di mana, tapi belum dibalas ya. Tapi semoga lagunya didengerin ya, lagi dengerin, masih stay tune gitu maksudnya ya. Aku sapa juga ini buat yang mau request lagunya Kunto Aji, Pilu Membiru. Ih, ini kenapa sih? Tadi Raisa Duka Selamanya ya. Terus Kunto Aji, Pilu Membiru. Tapi Pilu Membiru ini membangkitkan semangat kita supaya tidak terperangkap ke dalam pilu terus-menerus Sobat Fox. Ya kan? Ya kan? Lagunya kan tentang seperti itu ya. Untuk menyemangati kita ya. Semangat juga buat kamu yang sedang berjuang, apapun yang sedang kamu usahakan dan kamu perjuangkan Sobat Fox ya. Semoga hasil akhirnya jadi apa yang kamu inginkan. Amin ya. Ini aku sapa dulu ya buat Kak Gerald. Hai, selamat malam ya. Request dong Kak lagunya Kunto Aji, Pilu Membiru. Salamnya buat dia aja. Dia nih siapa? Aku tanya dia siapa nih gitu. Ah, enggak mau, malu nyebutin namanya. Oke. Semangat terus ya katanya. Oke, ya. Langsung aja ditunggu karena aku mau muterin yang lain dulu ya. Ada Paul Pertohap with PS I Love You.
1: Fox Slowdown.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Fox Slowdown.

0: That was Nikki with Ocean and Engine, Sobat Fox ya. Aku sapa dulu deh buat Sobat Fox yang baru masuk. Oh ini Mbak Rini ya, masalah apa nih aku baru, nanti deh, nanti ya, aku chat kamu aja ya. Maaf ya aku baru baca ya. Terus ini ada juga yang request lagu Mas Apri di Merican, selamat malam ya. Dari Apri di Merican mau request lagunya Avril Lavigne yang Wish You Were Here, nanti ada puterin, ditunggu aja. Terus juga ada Mas Anto di Bekasi, selamat malam ya, katanya pengen request lagunya Lana Del Rey yang Summertime Sadness. Ah tidak masuk di Slow Down karena lagunya terlalu ini ya, terlalu kencang ya. Kalau Lana Del Rey yang lain ada, nanti aku chat Mas Anto aja ya. Oke okay. Bertanya dengan nada lemah lembut. Oke okay. Seperti diriku kan ya, sangat lemah lembut. What's up Sobat Fox, siapa yang request ya, masih aku tunggu sampai nanti jam 12 malam ya. Langsung aja aku mau puterin dulu, tadi udah ditunggu ya lagunya. Ada Kunto Aji dengan Pilu Membiru.
1: Fox Slow Down on 105.3.

0: lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Fox, slow down.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

was Landon Peak with Falling in Love at a Coffee Shop Sobat Fox ya. Satu hal yang selalu membuatku jatuh cinta atau falling in love itu adalah produk-produk dari Babe Babang Pranoto Sobat Fox. Gimana gak secinta itu ya? Semua permasalahan di tubuh kita ya itu ada solusinya sama sanga-sanga semuanya ya. Mulai dari perawatan dari dalam ada minyak balur sanga-sanga. Perawatan kulit ada minyak tanamilah tanahmu, sabun tanamilah tanahmu, dan sabun kaliku-kaliku. Terus permasalahan wajah ya dan kecantikan lainnya itu ada solusinya dari skincare sanga-sanga dan body care dari sanga-sanga. Gak cuman itu Sobat Fox ya, sampai ke gatal-gatal pun ya itu semuanya sudah terjawab ya. Solusinya adalah minyak sanga-sanga gatalin. Nah, ini adalah produk baru dari sanga-sanga Sobat Fox ya. Sanga-sanga gatalin ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan. Sanga-sanga gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran Sobat Fox. Hanya dengan Rp75.000 kamu bisa mendapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma K24 Century dan juga di Fox Radio Network. Informasi lebih lanjut, kunjungi aja Instagramnya di @sangasanga_bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto. Fox Lowdown.

0: seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Fox ya. Aku barusan puterin satu lagu dari Tulus, pria yang satu-satunya Tulus, hanyalah Tulus. Namanya aja Tulus ya. Ada Nala Sobat Fox ya. Aku sapa dulu buat yang masuk WhatsApp-nya ini malam hari ini Sobat Fox jam segini ya. Tapi kalau di Denpasar ini udah jam 12-an ya. Hai, selamat malam buat Mas Zaki di Denpasar ya. Streaming seputaran Denpasar via streamingnya. Mau request lagunya Jikustik yang puisi. Aku cek ya masuk di playlist apa enggak. Kalau misalkan enggak nanti boleh diganti Jikustik yang judulnya lain barangkali ya. Salamnya buat Adin aja, terima kasih, siap ya. Terima kasih kembali buat Mas Zaki di Denpasar ya. Terus ada Mas Wahyu di Mogiri juga, selamat malam ya. Katanya malam-malam gini enaknya diputerin John Legend yang All of Me. Salamnya buat Sobat Fox semuanya dari Mas Wahyu di Mogiri, siap. Nanti diputerin, ditunggu aja udah dimasukin ke playlist ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, boleh banget, masih tersedia waktu kurang dari 1 jam. Sebelum jam 12 nanti sudah ada yang tutup sesi requestnya. Jadi langsung aja kasih tahu lagu apa yang pengen kamu dengerin malam hari ini Sobat Fox. Yang jelas yang bisa diputerin adalah lagu slow tahun 2000-an sampai yang terbaru ya. Bisa ke aplikasi Fox Radio atau Sobat Fox bisa menggunakan WhatsApp ya. Nomornya ada di 0887 1881053.
1: Fox Slow Down.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Kayaknya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Gak kerasa ternyata tinggal satu hari lagi kita akan melepas yang namanya bulan Juli ini Sobat Fox. Oh, kenapa sih bulan Juli ini seugal-ugalan itu ya, kayak cepet banget gitu, what das gitu Sobat Fox ya. Ini kalau dihitung-hitung lagi sebentar lagi kurang satu hari lagi ya. Atau dua hari lagi kita akan menyambut bulan Agustus. Kemudian satu bulan lagi udah masuk ke September. Kemudian Oktober, November, Desember Sobat Fox. 5 bulan lagi ya kita akan menutup yang namanya adalah undian umroh sangat-sangat. Nah, ini buat Sobat Fox, sebagian dari Sobat Fox yang udah mulai agak-agak lupa nih. Jangan lupa ya, reward umroh sangat-sangatnya ini di diikuti Sobat Fox ya, semaksimal mungkin. Caranya gampang banget ya, cukup beli 9 botol minyak balm sangat-sangat klasik ataupun ultimate. Ini boleh kamu mix, kemudian kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di kota kamu, atau bisa juga dikirimin langsung ke pabrik sangat-sangat di Gianyar Bali ya. Periodenya diperpanjang Sobat Fox sampai 1 Desember 2026. Jadi semakin besar kesempatan kamu untuk ikutan, dan tentunya semakin aktif dan juga konsisten besar juga peluang kamu untuk berangkat umroh gratis. Dan ini semua dibiayai oleh PT Kutus-Kutus Herbal atau sangat-sangat ya. Kalau yang tidak berangkat umroh gratis alias bukan beragama muslim, ini bisa mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Jadi ini bisa diikutin sama siapapun ya Sobat Fox ya. Untuk syarat dan informasi lebih lanjut bisa kamu cek aja di Instagramnya @foxradiojogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox ya. Masih di Fox Lowdown barengan sama Nindya Ristika. Aku mau mengingatkan satu hal buat Sobat Fox yang mungkin sekarang ini lagi bersiap mau tidur ya. Jangan lupa balurkan minyak balur sangat-sangat terlebih dahulu di area wajib Sobat Fox, yaitu di sepanjang tulang belakang, dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, kemudian di telapak kaki, sela-sela jari kaki, dan area yang mungkin Sobat Fox kerasanya kurang nyaman Sobat Fox ya. Niscaya tidurmu akan pulas ya, mimpi indah, tidurnya nyenyak banget, dan besok bangun bisa lebih fresh lagi, bisa lebih enakan lagi Sobat Fox ya. Ada dua varian ya untuk minyak balurnya, ada yang klasik, ada yang ultimate. Ini sesuaikan aja sama Sobat Fox sukanya yang mana. Kalau yang klasik ini bahannya ada 77 jenis herbal pilihan, sementara yang ultimate 140 jenis herbal pilihan. Aromanya beda ya, yang sangat-sangat klasik ini aromanya rempah-rempah, sementara yang ultimate aromanya lebih ke flowery, modern banget Sobat Fox ya. Ada aroma lavendernya, bunga pudak, dan juga ada mintnya ya. Efeknya terasa lebih hangat Sobat Fox. Ini dua-duanya tentunya aman untuk segala usia, dan juga ini sudah terdaftar di BPOM dan juga bersertifikasi halal Sobat Fox ya. Ini harganya kalau untuk yang klasik di Rp170.000 untuk yang 100 mili dan Rp65.000 untuk yang 30 mili. Sementara yang ultimate harganya di Rp230.000 untuk yang 100 mili dan Rp85.000 untuk yang 30 mili. Dapatkan minyak balur sangat-sangat di reseller terpercaya, mitra resmi kami ada di Kimia Farma, K24 dan Century, serta di Fox Radio Jogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikTok-nya?
1: Follow dong Instagram-nya @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox Slow Down.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya ini di Aristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku malam hari ini ya. Besok ketemunya sama Wiptieta dulu ya. Arinnya absen dulu ya. Selamat tidur. Arin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Islam makin mudah bersama Uma dan Umi.
1: Umi, lihat deh. Ini nih, si Sandra. Katanya dia itu pengen belajar pakai jilbab.
2: Wah, masyaallah.
1: Tapi dia masih ragu-ragu. Soalnya katanya dosanya dia masih banyak gitu, masih ngerasa banyak dosa. Jadi pantas nggak ya kalau pakai jilbab gitu? Terus takutnya dia bilang juga nih tadi, takutnya aku nanti udah pakai lepas lagi. Apa mending nunggu siap aja sampai benar-benar siap, nggak akan lepas gitu?
2: Kapan siap ya kalau nunggu benar-benar siap mah?
1: Iya ya.
2: Iya pokoknya mah sekarang gini, pengen pakai jilbab ya udah pakai aja dulu gitu. Dosanya banyak, ya kamu tetap akan dapat pahala dari menggunakan jilbab. Perkara dosa dari tingkah laku kamu ya kamu akan dapat hisab sendiri.
1: Oh, jadi yang penting
2: hisab itu terpisah gitu loh kak. Kamu banyak dosa, terus nggak pakai jilbab berarti ada dua kesalahan dong.
1: Iya ya.
2: Iya kan.
1: Malah jadi double ya.
2: Jadi double kan, mendingan sekarang kamu banyak dosa tapi kamu berjilbab, berarti dosa berjilbabnya gugur dong. Hal itu kewajiban ya.
1: Iya.
2: Tapi ini tetap dilakukan kan, maksudnya tetap pakai jilbab, jadi nggak akan dianggap sebagai dosa. Dia tidak melakukan dosa tidak pakai jilbab.
1: Nanti kalau lepas tinggal dosa lagi.
2: Jadi jangan nunggu dulu bener-bener siap. Kapan siapnya?
1: Iya ya.
2: Kita kan selalu merasa kurang.
1: Bener. Nah, untuk anak yang Umi juga nih, iya, yang pengen tahu lebih banyak tentang tema hari ini, ikutin terus podcast dari Uma dan
2: Umi.
1: Belajar bareng mengenal Islam. Nah, kali ini kita memang temanya tentang itu, Umi. Jadi kita mau bahas tentang pertaubatan.
2: Aduh.
1: Kalau dalam Islam ada nggak sih Umi sebenarnya kisah orang yang pernah berbuat dosa banyak gitu, terus habis itu Allah ampuni gitu ya, meskipun itu dosanya kayak udah, wah udah dosa banget nih gitu.
2: Ih, kamu ingat enggak dulu si Abah tuh pernah cerita.
1: Apa tuh Mi?
2: Ada seorang, apa itu namanya? PSK. Dia itu ngasih minum seekor anjing yang lagi kehausan. Coba-coba kamu cari.
1: Okay.
2: Coba kamu cari hadisnya.
1: Coba aku cari
2: itu
1: hadisnya ya.
2: Itu ternyata Allah jalan, ketika dia memberi minum seekor anjing yang kehausan itu jadi wasilah dia mendapatkan pengampunan dari Allah, lalu dia masuk dalam surganya Allah.
1: Ini nih udah ketemu hadisnya dan juga anak-anak Umi ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menceritakan ada seorang perempuan yang melihat seekor anjing kehausan di dekat sumur.
2: Nah, terus
1: karena iba, terus dia turun ke sumur mengambil air dengan sepatu, terus memberi minum anjing tersebut.
2: Nah,
1: dan Allah mengampuni dosanya karena perbuatan itu. Jadi masih sangat mungkin ya, Umi.
2: Sangat mungkin banget kalau kita itu penuh dosa, ya udah datang ke Allah itu ya, sambil membawa dosa-dosa kita dan mengaku, ya Allah, aku banyak dosa, aku mohon ampunanmu, udah. Tinggal gitu aja, cuman masalahnya adalah banyak di antara kita menjudge diri kita sendiri. Bahkan Allah tuh tidak pernah menjudge kita.
1: Tapi kita udah
2: ngejudge duluan.
1: Kayak seuzon ya berarti ya?
2: Iya, bahkan ya ketika kita dengan segunung dosa yang sudah kita lakukan, Allah tetap akan memanggil, wahai hamba-hambaku. Bukan, wahai kamu si pendosa sini.
1: Gak kayak gitu ya.
2: Allah mah sayang banget sama kita teh. Kita dipanggilnya dengan panggilan yang paling indah, wahai hamba-hambaku. Cuman kitanya
1: kayak suka gak denger gitu ya.
2: Iya, aku mah pendosa, aku mah sukanya STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu.
1: Tapi lumayan ada sholatnya.
2: Lumayan ya ada sholatnya ya. Ya kan kita suka merendahkan diri kita.
1: Iya sih.
2: Bukan di hadapan Allah, tapi benar-benar kita tuh ngerasa gak ada harga dirinya. Oh, aku malah pendosa, aku mah kotor, buat apalah aku ngelakuin sholat.
1: Lebih baik tidak usah dilakukan sekalian semuanya.
2: Itu yang sesat kan. Mendingan seberapa kotor pun dirimu, seberapa banyak dosa yang kamu lakukan, kembali lagi ke Allah. Kembali ke Allah. Habis sholat, kamu maksiat lagi, sholat lagi, tobat lagi, terus aja tobat.
1: Emang boleh Mi?
2: Boleh banget. Allah itu tidak akan melihat berapa kali kamu, bukan hanya sekedar ngelihat ini dosa, ini tobat, ini terus-terusan kayak gini, udah nih gini aja, enggak. Tapi perhitungannya bukan kayak gitu kan. Seberapa kali kamu bangkit dan bertobat, itulah ikhtiar kamu untuk menuju Allah.
1: Oh, terus caranya kalau mau tobat itu ada langkah-langkahnya enggak Mi? Misalnya harus gimana dulu, apa harus mandi tunjuk kembang tujuh rupa?
2: Enggak ya? Usah. Kamu kalau datang ya,
1: itu malah jadi ciriknya
2: Umi ya. Makanya ke Ustaz Beneran, bukan ke Uskun, Ustaz tapi dukun. Pasti kayak gitu. Kamu datang ke Ustaz Beneran, kamu datang ke masjid-masjid, kamu datang ikutin ceramah Ustaz, dengerin gitu kan. Seperti apa? Kan seminimal-minimal yang bisa kita lakukan, istighfar, mengakui dosa-dosa kita, mengakui kesalahan kita, ambil air wudhu, ya sholat lah. Kalau memang sudah
1: ada sholat khususnya sih Umi.
2: Sebetulnya ada sholat sunnah ya, sholat sunnah taubat. Kemudian kalau kamu ternyata melakukan, harus mandi wajib dulu. Kalau ternyata melakukan sesuatu yang apa
1: ya, memang ada kewajibannya harus mandi wajib
2: gitu ya. Kalau misalkan ternyata tadi berbohong gitu ya, tadi apa? Dosa-dosa yang lain gitu ya, tidak dosa besar gitu ya. Ya udah kan tinggal salat, waktunya salat tinggal salat aja. Enggak usah banyak pikiran. Udah salat. Aduh tadi aku habis apa yang paling parah ya? Habis berzina. Udah, mandi wajib. Ya. Salat.
1: Terus kalau kayak gitu Mi, misalnya nih tadi ya kan misalnya kita habis melakukan kesalahan itu. Apakah kita bisa langsung yaudah tobat aja, atau kita harus kasih tahu ke orang lain dulu biar kita dihukum dulu gitu?
2: Karena tapi kita
1: belum dulu. Iya maksudnya iya kan nih.
2: Kan kita bukan di Aceh ya, negara Islam. Beda, tidak menggunakan syariat Islam kan. Kalau kita sudah pakai syariat Islam mungkin akan berlaku ya. Akan berlaku. Tapi kalau sekarang mah udah sekarang ngakuin dosanya ke Allah aja, enggak usah ngaku dosa ke manusia. Apalagi update status aku manusia.
1: Aku sudah melakukan dosa ini gitu ya.
2: Aku manusia penuh dosa, penuh hina, tapi berikut tidak melakukan apa-apa. Mending ngomong dulu ke Allah, setor muka dulu nih. Ya Allah, aku lagi mau setor muka nih, aku si pendosa itu. Aku sekarang menghadap kepadamu ya Allah, hambamu yang hina ini, tolong ampuni hamba ya Allah. Mending gitu dulu.
1: Harus pakai bahasa Arab enggak, Mi?
2: Enggak atuh. Apa? Orang Sunda pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa silahkan, yang paling nyaman dulu. Sambil nanti belajar. Kalau mohon dosa apa namanya, memohon ampunan dari dosa itu, doa apa aja yang bisa diaplikasikan?
1: Boleh enggak sih Mi, kita tuh abis sholat terus berdoanya sambil baca gitu Mi?
2: Iya, boleh juga. Yang paling penting doa itu tentang rasa. Yang penting rasanya nyambung. Allah tuh ngerasa deket kita. Aku tuh yang ngerasa deket sama Allah. Ya Allah, ketika kita bilang ya Allah, lisan kita mengucap ya Allah, hati kita tuh bergetar. Ya Allah, ini hambamu yang compang-camping dengan penuh dosa menghadap Engkau. Daripada sekarang kita baca Robana latina fi dunia hasanah wa fil akhirah, tapi gak ada rasa,
1: gak ada feelnya gitu, gak nge-feel tadi ya Mia. Berarti kalau misalnya tadi kayak teman aku si Sandra, dia udah ada keinginan nih untuk pakai jilbab gitu.
2: Itu aja.
1: Udah bagus ya, berarti
2: aja,
1: ya Mi ya.
2: Pakai aja sambil belajar secara syariat kayak gimana seharusnya. Kan ada aturan-aturan syar'inya dong. Oh, pakai menutup auratnya harus seperti apa? Kalau bisa saat itu dilakukan, lakukanlah. Kalau ternyata kok berat ya, aku belum punya nih jilbab yang begini-begini, bisanya pakai jilbab yang kecil dulu, seleher, ya gak apa-apa seadanya dulu, sambil menyiapkan.
1: Itu boleh ya Mia, berarti ya. Jadi gak usah kayak dibilang, nunggu, gak usah nunggu sisa,
2: gak usah nunggu sempurna,
1: gak usah nunggu siap kita. Semuanya gitu ya.
2: Ini kan sambil berjalan nanti Allah akan kasih kemudahan. Yang penting kita tahu dulu, ya Allah aku tahu harusnya gak pakai yang kayak gini, harusnya benar-benar nutup dada misalkan, tapi aku belum punya. Ya udah, itu aja dulu yang penting, ditutupin dulu. Masa iya harus pakai andukan, gak mungkin juga kan.
1: Iya juga sih, iya. Nanti malah tambah ribet lagi
2: iya,
1: ya Mi.
2: Gitu.
1: Gitu ya Sandra, untuk Sandra-Sandra lain di luar sana. Iya. Yang lagi pengen pakai jilbab tapi masih ragu-ragu.
2: Pengen memperbaiki diri.
1: Kira-kira ini akan diterima atau tidak, udah pakai aja dulu gitu ya. Pakai aja dulu, dirasakan dulu dan dinikmati ya Mi ya.
2: Iya betul sekali.
1: Nah terus habis itu Mi, gimana sih sebenarnya kita tahu bahwa tobat kita itu diterima oleh Allah? Jangan dijawab dulu ya Mia.
2: Oke.
1: Nanti di segmen berikutnya untuk anak-anak Umi juga ya, dengerin terus podcast Uma dan
2: Umi.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Uma dan
1: Umi.
0: Hadir lagi segmen kedua kali ini, kita akan ngebahas tentang gimana caranya kita tahu Umi kalau tobat kita itu diterima oleh Allah. Kan ada apakah tiba-tiba akan ada cahaya di depan kita atau kayak gimana tuh Umi?
2: Iya. Sebenarnya sih gampang ya indikator kalau bisa, maksudnya kita bisa merasakan, bahkan mungkin kita juga bisa melihat sendiri perubahan-perubahan itu gitu ya. Ketika kita merasa, yang pasti kita harus selalu bersemangat menuju ke Allah dan melakukan tobat itu, jangan pernah berhenti. Hari ini melakukan kesalahan, ya tobat lagi. Hari ini buka jilbab, ya udah, begitu sadar pakai lagi, terus pakai lagi itu kan tobat. Nah, kita bisa mengukur nih, ini kira-kira tobat itu diterima nggak ya? Yang pertama adalah indikatornya semakin dekat dengan Allah. Hati ini tuh semakin dekat sama Allah. Pokoknya nggak mau ditinggalin Engkau ya Allah.
0: Jadi semakin kayak masalah terpaut. Dunia udah gak terlalu dipikirin banget lagi ya Umi.
2: Apalagi misalkan dikomenin sama Besti gitu, ih kamu sih paling salehah ya sekarang.
0: Ini kadang-kadang kayak gitu, pengen berubah dikit terus nanti dikomenin sama teman jadi kayak malu kan.
2: Jangan jawabnya yang dibuka, hatinya yang dikuatin. Iya emang aku salehah, emang kenapa? Ya enggak?
0: Masalah buat Anda.
2: Buat Anda, iya kan. Ih kamu gitu, ya gak apa-apa atuh, biarin aja. Nah cuman tantangan kita adalah sekuat apa sih hati kita mendengarkan ocehan-ocehan itu.
0: Dan mungkin juga kita ngakonternya lebih buat bercandaan aja kan.
2: Iya, kayak ditanya kapan nikah gitu.
0: Iya, iya bener.
2: Ya udah dibikin bercandaan aja, bikin happy gitu ya. Itu jadi hati kita tuh selalu tertawa sama Allah. Kita gak peduliin lagi omongan-omongan di sekitar kita. Mental kita semakin kuat. Terus kalau udah kayak gitu, Allah akan menolong kita dengan segala macam cara. Lalu pada akhirnya kita berada di satu titik, terus-terus PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik.
0: PDLT?
2: Iya.
0: Apa tuh?
2: Perbaiki
0: diri, lakukan yang terbaik.
2: Jadi kita benar-benar tiap harinya memperbaiki diri dan melakukan segala sesuatu goal itu dengan terbaik, dengan performa yang paling terbaik.
0: Kalau tobat gitu perlu ada goalnya juga gak sih?
2: Oh iya dong. Jadi biar kita lebih realistis ya, bahwa kita mau apa? Bahwa kita pengen dapat ampunan Allah, goal kita pengen dapetin surganya Allah. Itu goal yang paling ini kan, paling jadi cita-cita, harus kesana. Kalau enggak ya apa ya, jadi kita ngambang
0: ya, kamu kayak bingung gitu ya mau mengarah kemana gitu.
2: Akhirnya apa, ada orang yang ngata-ngatain, ih kamu kayak gitu, ih sekarang paling solihah banget aku.
0: Ada
2: jauh.
0: Juga yang ngata-ngatain gini Mi, misalnya nih lagi bertobat pengen apa namanya nggak dengerin banyak-banyak musik, tapi kan masih harus dengerin musik ya, masih belum bisa gitu kalau terlepas 100%. Terus nanti dikatain, nah daripada kayak gitu gitu mendingan sekalian ini aja gitu, nggak usah jadi Islam aja. Nah gitu-gitu tuh gimana tuh Mi?
2: Ya, pokoknya gini ya, kan kita yang tahu diri kita sendiri, kita yang tahu kondisi diri kita sendiri, kita yang tahu kita itu sanggupnya di batas mana pertobatan kita. Kita fokus ke situ dulu. Apapun yang mereka respon dari orang-orang di luar kita, kita nggak bisa ngendaliin. Yang bisa kita lakukan adalah respon diri kita sendiri, cara kita mengcounter omongan-omongan netizen yang maha benar itu dengan apa.
0: Iya.
2: Itu dulu yang dilakukan. Kita nggak bisa loh membahagiakan semua orang. Lagian nggak ada, lagian apa untungnya ya? Maksudnya ya udahlah, mereka bahagia dengan juri dan mereka, ya udah biarin.
0: Kalau kita jadi nggak punya teman,
2: nggak akan mungkin sih. Setiap orang yang dia berniat untuk bertaubat, Allah pasti akan hadirkan sahabat-sahabat baru yang akan membersamai pertobatannya itu.
0: Jadi circle-nya ganti circle, circle yang lebih positif ya.
2: Bener.
0: Berarti kalau misalnya kita nih bertobat, terus habis itu tiba-tiba teman-teman kita yang
2: menjauh,
0: itu malah disyukurin aja harusnya.
2: Iya disyukurin aja, makanya kalau kita gak peduli mah ya, kayak Umi dulu waktu SMA gitu.
0: Yang gimana tuh
2: Umi? Kan dulu teater ya gitu, terus punya circle yang kayak gitu, teman-teman yang cuek lah. Terus udah gitu tuh berjilbab gitu, tutup aurat, terus ya akhirnya ganti circle, diganti oleh Allah dengan circle yang baru. Selama belum ada yang baru ya udah siap aja dengerin omongan mereka, ya udah.
0: Tapi alhamdulillah sekarang udah berubah ya Mi ya.
2: Yang baru kan.
0: Kalau enggak pasti kukunya masih hitam ya Mi ya.
2: Iya.
0: Matanya becelak.
2: Gitu juga. Gitu ya. Jadi santai aja. Paling penting adalah kita yakin bahwa kita harus selalu semangat untuk mendekat kepada Allah dan kita husnuzon pada Allah, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kita lihat nih progresnya, kalau semakin hari, semakin tiap waktu tuh perubahannya menjadi positif, maka insya Allah itu sebuah pertanda bahwa Allah memberikan kemudahan pada kita untuk bertaubat. Makanya itu tadi, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik.
0: Ah, terus ada juga nih temannya Uma, nanya juga tadi. Dia itu nanyanya gini, hampir berhubungan sama si Sandra juga sih ya, tentang jilbab juga ya. Jadi dia nanya, kenapa Islam itu bikin peraturan berpakaian itu sangat detail, terus habis itu juga kenapa saklek gitu. Kenapa nggak diperbolehkan aja misalnya perempuan kelihatan rambutnya, atau kelihatan kakinya gitu. Kenapa? Terus apa alasan logis Allah itu kasih peraturan itu?
2: Alasan logisnya tuh yang buat ngejaga kita. Kita itu sebagai perempuan diciptakan oleh Allah, bukan yang sekedar diciptakan, tapi dengan sebaik-baik bentuk, dengan segala keindahan-keindahannya. Tapi Allah ciptakan juga nih SOP buat melindungi kamu.
0: Oh, jadi udah ada SOP-nya ya?
2: SOP buat melindungi, SOP dari Allah langsung buat melindungi kamu. Cuman memang ada kalanya hati kita yang belum siap menerima SOP itu. Jadi bukan syariatnya yang disalahkan, bukan SOP dari Allah yang disalahkan. Kita ukur diri kita, loh kok aku masih belum siap ya menerima segala SOP itu. Aku harus gimana dong biar aku bisa benar-benar siap menerima segala SOP dari Allah ini? Ya harus ridho dengan segala SOP yang Allah sarankan.
0: Meskipun
2: yang
0: bertahap gitu ya Mi ya?
2: Meskipun bertahap, terima aja dulu. Ya, aku tahu harus berjibab, oke. Aku berusaha untuk menutup aurat. Ya kan tahapan kita ini belum punya. Oh ya, kayaknya aku kalau pakai gamis masih keserimpet. Ya udah, jangan dulu pakai gamis. Bisanya pakai celana, ya udah.
0: Jadi jangan ditentang aja gitu ya, jangan ditentang dulu gitu. Jadi jangan kayak, oh iya nih SOP-nya dari Allah begini, terus tapi kayaknya ada ayat lain yang memperbolehkan gitu ya. Jadi kayak adu dalil akhirnya. Jadi memang kita terima aja gitu ya. Iya,
2: pokoknya terima aja dulu ya. Pokoknya terima aja dulu setiap ketetapan dari Allah. Sampai kita kemudian mengukur diri kita, mana yang bisa kita lakukan. Tadi ingat 3M rumusnya kan?
0: Oh, episode memulai, yang kemarin ya Mia.
2: Memulai dari yang paling mudah, memulai saat ini, dan memulai dari diri sendiri, itu dulu lakukan.
0: Iya, alhamdulillahnya Uma juga udah mulai baca Quran loh.
2: Alhamdulillah kan.
0: Sehari 2 ayat, lumayan kan Mi?
2: Iya, daripada enggak sama sekali.
0: Iya kan?
2: Ya, daripada kamu beracin terus, ya episodenya banyak banget kan.
0: Oh gitu. Jadi memang setiap, sebenarnya setiap yang Allah kasih ke kita itu menguntungkan untuk diri kita ya?
2: Sebetulnya gitu, itu makanya ya kita itu harus berpikir, apa hikmahnya, kenapa Allah, kita boleh loh merenungi gitu, berpikir kenapa Allah menciptakan perempuan tapi harus begini, harus begini, harus begini. Ada apa di balik setiap syariat yang, tuntunan syariat yang Allah berikan pada kita itu pasti banyak hikmahnya. Intinya itu gak akan salah buat kita, cuman kita ngukur diri juga, yang bikin, lagi-lagi yang bikin kita gak siap mental kita, diri kita sendiri. Ada juga orang gak siap karena ternyata dulu pernah berteman dengan dia punya luka batin, pernah dibully oleh teman-teman yang jilbabnya lebar-lebar. Jadi dia
0: trauma gitu,
2: trauma
0: ya.
2: Trauma menganggap semua orang yang jilbabnya lebar itu adalah
0: gak beres.
2: Jahat. Ada juga yang seperti itu, sebetulnya lebih ke mental kita.
0: Oh berarti penyelesaiannya ada banyak ya Mia, ada bisa dengan ya mendekatkan diri kepada Allah itu yang utama. Betul. Tapi kita juga bisa cari bantuan profesional juga ya.
2: Bantuan secara psikologi seperti apa, apa sih luka yang kamu simpan sampai segitunya belum bisa menerima apa yang Allah berikan pada kita, apa yang Allah perintah.

sanga sing ada lawan. Minyak balur sanga-sanga ultimate diformulasikan dari kebaikan sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur sanga-sanga ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sangasanga Hospitality.

0: melakukan dosa yang sama.
1: Nah, kalau kita misalnya bertobat, terus kita masih ngelakuin kesalahan yang sama, apakah itu berarti tobat kita belum diterima tuh, Mi?
0: Jangan mikir ke sana, udah tobat lagi aja.
1: Oh gitu ya.
0: Udah
1: sampai
0: aja,
1: kita salah tobat iya, gitu ya, Mi ya.
0: Sampai Uma ingat enggak? Umi pernah cerita tuh ada kisah ya dari follower yang lain ya. Katanya dia itu melakukan aktivitas ya penjajah PSK ya, PSK. Habis memuaskan pelanggan, menjalankan kewajibannya, lalu dia salat tobat. Tapi besoknya kan dia melakukan hal yang sama, dia tobat lagi. Sampai pada satu titik Allah benar-benar memberikan hidayah, dia enggak mau lagi melakukan aktivitas itu. Sampai dan enggak goyah. Sampai Allah, akhirnya Allah memberikan jalan yang terang benderang. Dia tidak lagi benar-benar mengangkat derajatnya, dia tidak lagi melakukan aktivitas itu. Dia sudah menikah, dia sudah hebat sekarang. Jadi ada kisah yang seperti itu. Jadi yang paling penting harus ada di dalam mindset kita ketika kita melakukan kesalahan, tobat. Udah gak usah mikir yang itu urusan Allah diterima.
1: Jadi
0: gak usah
1: overthinking yang lain-lain.
0: Iya,
1: ya, yang bisa kita lakukan tobatnya aja ya.
0: Iya, pikiran kita yang suka memberatkan diri kita sendiri.
1: Iya sih, benar
0: ya, kan?
1: Pertanyaan berikutnya nih Mi, dari Dinar katanya. Kenapa ada orang yang sulit sekali merasa bersalah saat berbuat dosa?
0: Sombong di hadapan Allah. Karena dia merasa apa yang dia sudah lakukan atau yang dia capai itu semata-mata atas pencapaian dia. Gak ada keterlibatan Allah di sana.
1: Iya, jadi dia gak ngerasa takut ya, Mi?
0: Gak ngerasa takut. Beda orang yang bertawakal. Jadi ketika sebelumnya bertawakal, setelah melakukan ikhtiar itu dia bertawakal, ketika menunggu hasil dia bertawakal pada Allah, dia pasti akan selalu ingat, ini gak akan terjadi kalau Allah gak menghendaki. Tapi orang yang selalu mengatakan bahwa semua apa yang aku capai lah pokoknya ya, usaha itu tidak mengkhianati hasil katanya, yeah, gitu. Gak melibatkan Allah kan berarti ya. Apa efeknya ketika sudah tercapai semuanya, mungkin dia jadi sombong.
1: Kadang-kadang itu juga tipis juga ya Mi ya, perasaannya kayak pelan-pelan gitu.
0: Iya, akhirnya menggeruskan.
1: Terus tiba-tiba ngerasa, bisa segala-galanya karena diri sendiri gitu.
0: Iya, makanya Umi waktu kapan Umi bilang, tuh kan selalu Umi bilang, nunggu Allah ngelempar kamu dengan segala ujian yang paling berat, baru kamu bisa noleh. Ada Allah ternyata. Nggak usah nunggu kayak gitu dulu lah, untuk kemudian kita ingat pada Allah, ya kan?
1: Iya, dengerin tuh. Terus berikutnya nih, Mi, ada lagi pertanyaan. Apakah semua dosa pasti diampuni, bahkan yang terasa sangat besar?
0: Selama tidak syirik ya.
1: Iya
0: kan?
1: Syirik kan, tanda tak mampu kan?
0: Itu syirik ya.
1: Syirik beda ya.
0: Ya, syirik itu adalah menduakan Allah ya. Percaya pada hal-hal, pokoknya percaya ada kekuatan lain selain Allah.
1: Bentuknya bisa macam-macam ya, Mi ya?
0: Ya bisa macam-macam.
1: Gak harus ke dukun kan?
0: Ya gak harus, ketika kita mempercayai bahwa
1: money is
0: benda,
1: everything.
0: Nah, benda sesuatu yang membuatku seperti ini. Oh, yang bikin Umi sehat tuh minyak sangat-sangat gitu ya. Nggak ngelibatin Allah, ya itu juga sedikit kecil gitu ya.
1: Tapi kalau ngobatin ini untuk ikhtiar bisa ya, Mi?
0: Bisa, ini ikhtiarnya. Tapi Umi percaya yang bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Minyak ini sebagai ikhtiar menjemput pertolongan Allah gitu.
1: Jadi jangan percaya sama minyak sangat-sangat sebagai penyembuh ya, tapi Allah yang menyembuhkan,
0: iya,
1: ikhtiarnya ini, pakai minyak sangat-sangat.
0: Iya, gitu. Jadi dosa itulah yang kadang gak kerasa ya. Itu yang
1: duit juga bisa jadi ini juga
0: ya, segala sesuatu yang bukan Allah lalu kemudian merasuki hati kita, bahwa itu yang membuat benda itulah yang kita percayai gitu ya, bisa membuat kita menjadi A, B, C, hebat, kaya, keren dan lain sebagainya. Jadi kan mendoakan Allah ya. Itu dosa yang tidak bisa
1: diampuni.
0: Tapi kalau dosa-dosa nggak bisa bilang kecil juga ya, kayak misalnya berzina,
1: kan membunuh
0: gitu ya, selama betul-betul bertaubat dan fokus bertaubat dan hanya untuk Allah yang dipikirkan itu, Allah takut gak mengampuni aku melakukan ibadah apalagi, dalam rangka kita mengevaluasi diri ya, kayaknya sholatku masih bolong-bolong, aku tambah lagi lah ibadah yang lain, aku pokoknya pengen dapat pertolongan Allah, aku takut banget Allah tuh gak mengampuni, karena kita gak pernah tahu ibadah yang mana, amal solih yang mana, yang itu menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah dan ampunan Allah.
1: Oh, jadi kita harus

0: cobain aja
1: semuanya. Semuanya, lakukan semuanya, lakukan yang terbaik. Perbaiki ibadahnya, lakukan yang terbaik. Itu level selanjutnya. Kalau sekarang baru juga nyemplung dalam pertobatan, ya udah, jangan melakukan kesalahan itu, yakin bahwa Allah akan mengampuni.
0: Oke. Nih, terakhir ya Mi ya, pertanyaan berikutnya nih. Apakah setiap taubat harus disertai dengan tangisan dan penyesalan yang mendalam?
1: Kalau menyesal pasti
0: harus nangis-nangis
1: ya.
0: Gitu gak sih Mi?
1: Ya, kalau nangis makan tergantung orang itu kayak gimana kondisi hatinya. Umi pernah menyaksikan seseorang, dia itu ya berzinah gitu, pejinah gitu lah ya, melakukan kesalahan berzinah gitu. Ternyata start pertobatannya bukan dengan itu, tapi habis dia marah-marah. Aku benci ibuku, aku benci ayahku, aku benci. Nah itu ada, kan marah-marah itu bukan tangisan ya. Kenapa aku jadi kayak gini? Gara-gara ibu sama ayah gak peduli sama aku. Habis itu dia terdiam, lalu dia sadar. Aku salah ya Umi ya. Aku salah Umi, aku salah melakukan itu Umi. Allah bisa gak maafin aku Umi? Baru ada penyesalan. Setelah emosi negatifnya rilis, baru ada penyesalan. Setelah menyesal hadir, pasti ada tangisan. Jadi bukan tangis dulu.
0: Tangis itu sebenarnya
1: penyesalan.
0: Apakah tangis itu juga bentuk kasih sayangnya Allah?
1: Iya, hatinya sudah lunak, hatinya udah lembut.
0: Jadi gak apa-apa ya kalau misalnya kita kesel dulu, kita ungkapkan kekesalan. Karena mungkin kan orang itu berbuat dosa tuh ada sebabnya ya Umi ya.
1: Betul.
0: Apa yang menyebabkan dia melakukan itu, latar belakangnya apa.
1: Tapi gitu. Itu hanya berlaku di ruang terapi profesional terapis ya. Di ruangan terapi Umi berlaku ya. Tapi kalau di luar mungkin jangan sembarangan, artinya jangan sembarangan
0: tiba-tiba teriak-teriak gitu.
1: Harus didampingi.
0: Diangkut,
1: betul, harus didampingi profesional terapis gitu ya. Sok didampingin Umi boleh di ruang terapi itu, lalu kita keluarin dulu tuh emosi negatifnya. Baru setelah itu akan ada penyesalan. Setelah rilis semua emosinya baru akan ada penyesalan. Ya Allah, aku salah. Umi, Allah akan maafin aku gak ya? Sambil dia memanggil Allah dengan penuh kemesraan. Ya Allah, tolong aku pengen diampuni oleh Engkau ya Allah. Sambil kayak gitu, ada satu penyesalan.
0: Pasti ada, pasti itu nanti secara natural ya Umi ya. Nangis tuh bakal keluar, jadi gak usah dipaksa-paksain matanya dikit-dikit biar nangis,
1: biar dianggap
0: gitu ya,
1: biar dianggap orang itu
0: biar dia gak bertobat banget gitu ya Mi ya. Malah itu nyusahin diri sendiri
1: ya.
0: Pakai ini, gak boleh sebut merah
1: ya.
0: Pakai tanda semata gitu ya.
1: Gimana
0: kalau kayak gitu ya. Ya udah, Mi, karena kita ngobrolnya udah agak lama juga ya Mi.
1: Okay.
0: Terus gimana nih Mi untuk kayak teman-teman yang kayak Sandra tadi yang pengen berjilbab tapi masih ragu-ragu, atau teman-temannya Uma juga yang lainnya yang pengen bertobat masih takut-takut gitu, itu apa nasihat dari Umi?
1: Tobat aja sekarang, tobat dari yang paling mudah kamu lakukan, percaya Allah akan melihat semua ikhtiar kamu.
0: Masya Allah, tidak mungkin tidak ya. Oke deh teman-temannya Uma, insya Allah kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya, tetap di podcast Uma
1: dan Umi.
0: Jangan lupa follow juga Instagramnya di @umaumipodcast untuk yang mau kirim pertanyaan. Uma dan Umi pamit dulu ya. Bye. Assalamualaikum.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi barengan sama Evan Afandi. Di hari Jumat ini, hari yang penuh berkah Sobat Fox. Dan ini juga akhir di bulan Juli 2026. Aduh, gak kerasa kita sudah melewati satu bulan full bulan Juli Sobat Fox. Yang menurut Evan bulannya cukup panjang ya. Besok kita bakal ketemu sama Agustus. Tapi kita nikmati dulu hari ini. Selama 3 jam dulu deh, di jam 6 sampai nanti jam 9, dengan lagu-lagu yang bisa kamu pilih Sobat Fox. Dan hari Jumat seperti biasanya, kalau udah jam 7, nanti bakal ada K-pop Friday on Breakfast Club, yang otomatis secara 2 jam aku bakal muterin lagu-lagu K-pop gitu ya. Mumpung sekarang masih ada waktu 1 jam buat muterin lagu barat dan juga Indonesia, aku tunggu requestan kamu di 0887 1881053.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Perkiraan cuaca untuk wilayah Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Sementara untuk sebagian wilayah Sleman, terutama daerah Sleman Utara, berpotensi akan turun hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara terendah hari ini berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 52%.

Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

debut mereka yang judulnya adalah Iceland Girl yang dijadwalkan bakal rilis tanggal 18 September 2026 yang isinya kurang lebih ada 15 lagu termasuk single Work dan juga Home. Sebenarnya banyak banget tuh yang udah di-spill sama beberapa netizen ya, terutama yang beredar di X Sobat Fox, ada Seafood Diet, ada Star, ada Smooth, ada Island Girls, lalu beli juga Work, ada Home yang belum lama ini dirilis kemarin Sobat Fox kalau kamu udah ngelihat. Tapi sayangnya cuma 2 menit ya, aku pengennya 4 menit gitu. Seru-seru lagunya dan memang ini genrenya sangat diterima banyak usia, dari yang sudah lansia sampai yang anak muda Sobat Fox, bahkan untuk gen-gen alpha. Tapi emang ngebanggain banget 4 gadis asal Indonesia ini Sobat Fox, ada Esther Geraldine, ada Bella Fauri, ada Christy Gardena, dan juga ada Safwa Adesha yang memang berada di bawah naungan label 88 Rising Sobat Fox ya. Semoga aja mereka sukses selalu dan juga membawa nama Indonesia ke kancah internasional Sobat Fox, yang dikenal semoga yang baik-baiknya aja ya, jangan yang busuk-busuknya tentang Indonesia ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di hari ini. Ada Kak Siska yang tadi pengen diputerin lagu dari Ray yang Where Is My Husband, sudah Ivan putarkan, semoga menjadi semangat kamu di hari Jumat ini. Kemudian selamat pagi buat Mas Wahyu yang tadi pengen diputerin lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Ivan maafkan. Selamat sarapan ya Mas Wahyu ya, sehat terus. Kemudian selamat pagi juga buat Mbak Vivi, selamat sarapan juga. Ada Mbak Sari yang pagi hari ini udah masak, terbiasanya Ivan temenin dengan lagu-lagu yang enak di pagi hari ini biar semakin semangat ya. Yang mau request lagi boleh banget Sobat Fox kasih tahu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Satu jam ini dari jam 6 sampai dengan jam 7 kayak biasanya aku masih muterin lagu barat dan juga lagu Indonesia. After that di jam 7 sampai dengan jam 9 aku bakal full muterin lagu K-pop. So pilih sekarang lagu favorit kamu. Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: Operasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.

yang katanya mau diputerin lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif yang alamak sudah dilunasi. Semoga hari ini dilancarkan semuanya. Selamat menikmati dan menjalani hari Jumat pagi. Semoga paginya juga tetap semangat buat Kak Tiara. Aku mau ngucapin selamat pagi juga buat Kak Fahma yang katanya pagi hari ini mau request lagu dari Heart to Heart yang Rude. Nanti aku putarkan di awal membuka segmen K-pop Friday and Breakfast Club. Okay? Semangat pagi juga buat Kak Fahma ya. Kemudian aku juga mau ngucapin selamat pagi buat Fikri yang lagi live streaming dari Medan yang katanya pagi hari ini mau disemangatin pas sama lagu Dai Dai. Oke, siap, nanti aku putarkan habis ini. Ada Shakira and Burna Boy ya. By the way, Sobat Fox, di tengah aktivitas yang panjang ya, mungkin kamu terasa kadang ngerasain lelah gak sih Sobat Fox? Ngerasain capek hidupnya, ya gitu-gitu terus. Kemudian rutinitasnya sama setiap hari, mungkin bakal bosen ya kan? Tapi kalau misalkan kamu udah ngerasa bosen seperti itu ya, berarti kamu butuh yang namanya me time Sobat Fox, alias membanjakan diri sendiri. Terutama buat yang pengen merawat wajah biar tampil lebih glow up, kemudian juga tentunya bersih tanpa ada masalah-masalah dengan kulit Sobat Fox. Nah, mumpung kalau kamu pengen merawat dengan produknya Sanga-Sanga, ini ada promo menarik buat kamu Sobat Fox. Namanya adalah paket merdeka dari Sanga-Sanga. Ini ada potongan harga Rp45.000 untuk produk natural face cream, face mask dan juga facial wash Sobat Fox. Kemudian kalau pengen lebih hemat lagi, kamu tinggal ambil atau beli paket bundling yang harganya cuma Rp145.000 aja. Kamu udah mendapatkan paket lengkapnya mulai dari natural face cream, face mask dan juga facial wash Sobat Fox. Jadi gak perlu repot lagi, dan buat yang selama ini menggunakan minyak balur Sanga-Sanga, ini ada promo juga untuk setiap pembelian 2 minyak balur Sanga-Sanga yang 100ml. Baik yang klasik maupun yang ultimate, kamu akan membawa pulang produk gratis natural face cream Sobat Fox. Promonya berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli kemarin, jadi buruan aja kamu dapatkan, jangan sampai kamu gak dapat Sobat Fox. Kalau pengen beli langsung tinggal datang ke Fox Radio Jogja, tapi kalau misalkan kamu anaknya mager, kamu tinggal ngecek dan juga memantau live TikToknya @sangasangafoxjogja. Sekali lagi di @sangasangafoxjogja, oke? Okay? Dan yang jelas pagi hari ini yang pengen mantau lagu favoritnya diputar atau belum, terutama lagu K-pop, silahkan kamu merapat di K-pop Radio Breakfast Club. Requestnya sudah aku buka dari sekarang Sobat Fox.